Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Alright, nomor 2, selamat pagi aja untuk kamu yang lagi stay tune Prodo FM Gorontalo di minggu pagi ini, ya kan? Dan kita masih ngomongin tentang, karena hari ini juga di tanggal 27 September diperingati sebagai World Tourism Day atau Hari Pariwisata Sedunia. Kita mau ngomongin tentang aku, tidak mungkin kita ngomongin tentang pariwisata lah, ya kan? Jadi, kalau kita ngomongin tentang tempat wisata, memang beda-beda sih. Ada orang yang suka ke tempat yang viral, karena juga

Jadi ya enak untuk didatengin gitu kan. Hidden Gem itu biasanya destinasi yang belum terlalu rame dan belum banyak terekspos. Tempatnya juga kayak sederhana, biasanya sederhana. Gak ada spot foto 27 lantai ya kan, gak ada tulisan neon besar. Bahkan mungkin sinyal mungkin cuma muncul kalau kita berdiri sambil miring ke kanan maybe. Gak juga sih kayaknya ya. Tapi justru disitulah pengalaman wisatanya. Kita bisa menemukan sesuatu yang lebih tenang. Terus bisa nikmatin makanan khas juga. Dan bisa melihat sisi sebuah tempat yang mungkin gak muncul di konten-konten wisata yang mainstream ya kan. Dan Hidden Gem bukan cuma soal tempat yang sepi juga menurut aku sih, tapi bisa juga soal pengalaman yang lebih dekat dengan kehidupan lokal. Aku suka banget sama teman-teman yang kayak gini. Aku ingat banget kemarin kita sempat ke tempat wisata. Itu belum terjamah, Hidden Gem. Lumayan ekstrim juga untuk ke sananya. Naik motor itulah. Aku juga lupa namanya apa ya. Dan jalan kaki bisa, cuman lumayan melelahkan juga karena dia nanjak. Terus naik motornya aja tuh kayak kalau aku disuruh milih aku lebih baik naik kaki alias jalan kaki daripada naik motor, karena kalau naik motor itu menakutkan menurut aku sih. Terus bagus banget karena bisa melihat hijau-hijau dari atas juga, walaupun memang tidak terlalu tinggi, tapi menurut aku karena belum terjamah jadi enak aja gitu, kayak kita aja di situ. Tapi kalau misalkan untuk nginap, untuk camping gitu-gitu menurut aku itu gak proper sih, karena gak ada toiletnya, terus juga gak ada lampunya gitu. Intinya itu belum terjamah aja, dan aku suka tempat-tempat kayak gitu sebenarnya. Dan kalau misalkan kamu sendiri, kalau disuruh memilih, atau kamu tim yang mana kalau misalkan untuk wisata sendiri ya, kamu memilih untuk destinasi yang viral, yang penting udah pernah kesini gitu kan, atau yang lebih ke hidden gem biar gak mainstream ya kan, terus juga belum terjamah sama banyak orang ya kan, dan kamu mungkin suka sensasi yang kayak ini di mana gitu kan, kayak orang bertanya-tanya, ada juga yang kayak gitu. Kalau kalian sendiri tipikal yang kayak gimana sih teman Play 2, kalian lebih memilih yang destinasi yang viral atau hidden gem? Coba share ke aku di sini alasannya apa. Masih bakal aku tungguin sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

updatean dari Fresh Music Only. Ada Nuranika dengan Ada Saatnya Semua Terjadi. Ada single terbarunya Juicy Lucy yang lagi banyak diomongin ya band ini ya, Baik Hati.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuman ngomel, ya nggak nyelesain apa-apa, teman berdua. Coba deh ubah omelan jadi obrolan, obrolan jadi ide, ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak, bukan cuman mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman berdua. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih, jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan, ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

0: Hei, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia puding.
0: Wis, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi. Ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Wah, kamu nggak tahu? Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu, kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan enak, super murah, super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, nggak kayak gorengan.
0: Iya, super mahal.

0: superfood hanya untuk trik pemasaran. Jadi nggak usah jauh-jauh deh. Kalau mau sehat, banyak kok yang murah. Asli Indonesia juga. Kayak tempe, ikan, kacang-kacangan. Jauh lebih murah dan pasti sehat.
1: Oh gitu ya. Yaudah deh, besok-besok aku bikin puding tempe aja kali ya.
0: Ya nggak gitu juga kali.

buat teman berdua, kita bacain aja yang udah ikutan gabung ya di Instagram. Ada Liqu23 yang memilih untuk ikut yang viral. Ikut yang viral biar enggak. Gimana tuh maksudnya ya? Yang viral biar enggak antri saja. Maksudnya gimana ya? Kalau viral justru ngantri. Gimana sih? Saya juga bingung ya. Oke, ada Ilham di Tilamuta. Kalau aku justru cari tempat yang belum viral, selain lebih sepi, sekalian bisa bantu promosi UMKM ataupun tempat wisata lokal. Betul sekali. Salsa juga kayak sama ya. Aku pilih hidden gem, tapi harus riset dulu. Jangan sampai katanya hidden gem ternyata hiddennya karena Google Maps aja yang enggak tahu. Next one ada Arman. Destinasi viral sih kak, kalau udah viral tuh biasanya banyak review dari pengunjung sebelumnya, jadi lebih gampang menentukan cocok atau enggaknya. Next ada Putri, aku tergantung mood, kalau pengen foto-foto ya viral, kalau pengen healing dan menikmati suasana yang hidden gem aja. Oke, benar, tergantung mood ya. Oke, next, terus ada Vina, aku tim viral karena kalau udah viral biasanya teman-teman juga ngajak ke sana, lumayan sekalian bikin konten bareng. Next ada Ayu di Gorontalo, hidden gem sih. Aku suka tempat yang belum terlalu rame, tapi kalau sudah terlalu viral, berarti waktunya cari hidden gem baru lagi, benar sekali. Oke, apapun itu sebenarnya ya tergantung karakter kita juga sih, teman berdua ya. Mau yang hidden gem kek, mau yang kayak gimana kek, bebas-bebas aja sih. Kita bacain dulu requestan ya, Liqu tadi udah request lagunya Nabila Takia yang Tak Semudah Home Pimpa. Itu aja requestan yang masuk pagi hari ini. Kalau gitu aku kasih satu lagi deh untuk nemenin kamu, lagunya siapa ya, bentar aku cari dulu. Kita cari dulu lagu yang bisa nyemangatin kita di pagi hari ini. Masih pagi-pagi kita udah ngomongin Home Pimpa aja ya kan. Itu lagu galaunya si Nabila Takia yang baru soalnya. Aku cari dulu kira-kira kita puterin lagu apa ya untuk nemenin kamu pagi hari ini ya teman berdua. Dua Lipa aja kali ya, Training Season gimana? Nanti bakal aku puterin yang Training Season, kita cari dulu ya. Oke, intinya nih teman berdua, dari obrolan ini kita juga jadi tahu ternyata liburan itu bukan cuma soal tempat yang terkenal atau tempat yang belum banyak orang tahu ya. Yang paling penting adalah gimana kita menikmati perjalanannya, menghargai budaya sama masyarakat lokalnya, terus juga menjaga lingkungan dan tentunya pulang bawa cerita yang seru, itu paling penting. Apalagi hari ini 27 September kita memperingati Hari Pariwisata Sedunia. Jadi mungkin setelah ini jangan cuma jadi cari destinasi yang viral aja di FYP, tapi sesekali nyoba cari tempat lokal yang punya cerita dan juga potensi luar biasa. Siapa tahu hidden gem berikutnya justru nggak ada, justru ada nggak jauh dari tempat tinggal kita juga sendiri ya kan. Dan buat kamu yang punya rekomendasi tempat wisata keren, jangan pelit-pelit lah spill tempatnya ya, karena kalau tempatnya bagus masa cuman kamu aja yang tahu ya kan. Tetap jadi traveler yang keren, datang untuk menikmati bukan merusak. Foto boleh, sampah jangan dibawa pulang ke alam. Anyway, selamat menikmati hari minggunya ya, selamat jalan-jalan juga untuk kamu, selamat berwisata. Kita puterin dua lagu. Aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. And sis, Nabila Takia dengan Tak Semudah Home Pimpa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan

Biasanya orang kalau misalkan mau jalan-jalan, mau traveling, itu kan pasti mau ke suatu tempat yang viral, ya kan? Tempat wisata. Atau mungkin sekarang banyak orang yang suka ke gunung misalnya, atau mandi-mandi di sungai, terus ke danau maybe, atau ya tempat-tempat yang ya lumayan effort lah untuk didatengin ya. Kalau kita ngomongin traveling itu pasti orang tuh nyari jajanan, wisata kuliner, atau ke negara mana gitu kan. Tapi kalau misalkan wisata tidur atau sleep tourism, gimana teman berdua? Nah ini tuh belakangan jadi trend traveling. Nah jenis wisata ini tuh sangat diminati sama orang-orang yang pengen suasana yang tenang atau lingkungan bebas gangguan untuk istirahat setelah setiap hari mengalami kelelahan kerja, stres digital, dan juga penurunan kualitas tidur karena gaya hidup yang serba cepat. Gak harus jauh-jauh ke Eropa sebenarnya. Jadi kan banyak yang bilang kalau misalkan sleep tourism itu enaknya tuh di Eropa ya. Asia juga punya banyak kota-kota yang menawarkan lingkungan tanpa suara bising dan tidur kamu juga akan lebih nyenyak. Baru-baru ini Agoda itu salah satu platform perjalanan digital ya, sudah ngasih rekomendasi beberapa kota di Asia yang cocok banget untuk sleep tourism. Ah, di mana aja itu Asia? Apakah Indonesia? Ada ada loh teman berdua. Nanti bakalan aku spill ya, kira-kira kota mana aja di Asia yang cocok banget untuk sleep tourism. Kali aja kamu yang lagi merasa tidurnya gak berkualitas, tidurnya masih kurang, dan susah banget untuk mencari tidur yang nyenyak ya, mungkin kalian bisa nyobain nih jenis tourism yang ini ya, jenis traveling yang ini, sleep tourism ya. Ya kan ini trend traveling yang sekarang juga lagi banyak dilakukan sama para turis-turis juga teman-teman. Nanti kita bakal spill ya. Kita ke lagu aja dulu, ada Crash Adam Sweet Lucky.

0: little more lucky.
1: Oh iya, hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
2: Iya ma, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ayo buruan.
2: Entar dulu, 5S dulu dong sayang.
4: 5S? Apaan sih?
2: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
3: aduh, buruan. Telat nih.
2: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
3: Nanti aja deh.
2: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jojo ke Eropa untuk kamu yang pengen bisa menikmati sleep tourism ini, teman berdua. Ternyata di Asia, beberapa kota di Asia juga bisa loh kamu coba si sleep tourism ini. Bahkan Indonesia juga ada. Jadi yang pertama itu Kinosaki Onsen Jepang. Ini juga jadi satu kota di Asia juga yang kata banyak orang bilang tuh paling cocok banget untuk sleep tourism. Banyak pilihan pemandian air panas. Terus juga onsen ini menjadikan Kinosaki Onsen itu sebagai kota di Jepang yang cocok banget untuk sleep tourism. Dan berendam di air panas ini bakal melemaskan otot-otot yang kaku, terus juga melancarkan sirkulasi darah. Jadi tidur juga akan lebih nyenyak. Apalagi staf penginapan juga bakal menyiapkan kasur gulung futon yang empuk di atas lantai tikar tatami di malam hari. Terus nextnya Khao Yai di Thailand, ini juga menawarkan lingkungan tenang, terus jauh juga dari kebisingan yang cocok banget untuk sleep tourism. Bahkan lokasi ini tuh ada di ketinggian dan taman nasional di sekitarnya tuh menghadirkan langit gelap sama keheningan hutan yang bikin tubuh jadi lebih rileks dan bisa ditempuh hanya dalam waktu 2 jam dari Bangkok dengan transportasi umum atau nyewa mobil. Next one di Damyang, Korea Selatan, terkenal dengan hutan bambunya. Dan ini tuh menawarkan alternatif dari kepadatan Seoul. Udaranya terbuka yang disaring pepohonan dan suasana yang hampir sepenuhnya tenang setelah matahari terbenam. Karena itu tempat ini jadi salah satu tempat yang bisa kamu kunjungin untuk sleep tourism ya. Ini salah satu kota di Asia yang cocok banget untuk sleep tourism. Ada di daftar beberapa kota yang bisa kalian kunjungin juga, teman berdua. Next one di Vietnam ada Babel Lake. Lebih tenang dan tidak terlalu ramai dibandingkan Sapa Babel Lake, terletak jauh di dataran tinggi utara Vietnam ya. Tepatnya tuh di provinsi Bakan. Kalau misalkan dari Hanoi sendiri jaraknya tuh sekitar 240 km yang bisa ditempuh dengan naik bus langsung atau nyewa mobil dengan waktu tempuh sekitar 5 jam aja tuh memperdua. Terus ada di Alishan, Taiwan. Kalau Alishan ini ada di ketinggian, menawarkan udara yang sangat sejuk juga, ada pemandangan lautan awan sama gaya hidup yang lebih sedikit santai dibandingkan Taipei ya. Penginapan di pegunungan ini juga dibangun dengan mempertimbangkan waktu tidur yang lebih awal dan udara hutan juga. Bahkan hutan cemara di sekitarnya itu bakal secara alami meredam suara gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau ke Alishan ini dari Taipei tuh hanya dengan naik Taiwan High Speed Rail aja ke kota Chiayi, terus dilanjutkan dengan bis atau kereta wisata gitu. Atau bisa juga nyewa mobil sih, kayak tripol gitu, teman-teman dua. Terus yang terakhir ada dong Indonesia di Sumba. Nah, untuk orang Indonesia gak usah jauh-jauh ya kan, keluar negeri. Sumba juga menawarkan suasana yang tenang, terus gaya hidup yang lebih sederhana. Penginapannya juga menghadap laut yang memang dirancang untuk ngasih ketenteraman ya, dengan minim polusi cahaya. Jadi memungkinkan kita juga untuk mengatur ulang ritme sirkadian secara alami. Nah, untuk menggait lebih banyak wisatawan asing, Sumba aja. Menyuguhkan berbagai akomodasi kelas dunia kayak ada nih Sumba atau Cape Carasso. Terus juga ini menawarkan konsep slow living gitu. Penginapan-penginapan di sini juga menyediakan fasilitas yang sleep tourism friendly juga, ya kan? Ada yoganya, spa-nya. Terus suasana yang mendukung kayak digital detox gitu ya. Walaupun memang terpencil, kamu tuh bisa mengambil penerbangan domestik singkat dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju ke pulau ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Okay. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat terus uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau dia kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah. Iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita enggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak ya aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga, gini, kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Karena jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya, yeah.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang, hilang cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6

dua, dan ternyata waktu kita untuk hari ini sudah di penghujung siaran minggu ya, untuk edisi 27 September 2026. Thank you so much untuk kamu yang sudah menemani aku dari subuh tadi sampai sekarang, teman berdua. Dan nah, seperti biasa jangan ganti channel kamu, karena setelah ini juga masih bakalan temenin lagi sama kru Pro 2 lainnya. Nisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.

0: are you up?
1: Ngapain sih?
2: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
1: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
2: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
1: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
2: Katanya gak mau dengerin radio.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

juga nggak kerja ya. Ada sih yang minggunya tetap kerja kayak aku ya, teman Padua. Jadi tetap semangat buat kamu, teman Padua. Dan untuk kamu yang masih nempel di kasur nih ya, udah jam 10 pagi, maybe tadi malam malam mingguan ya kan, begadang, karena mengingat juga hari Minggu ya kan. Untuk teman Padua juga hari ini rencananya mau kemana nih? Pada mau liburan kemana? Boleh di-spill kali ya? Ah, nggak usah deh, nggak usah di-spill ya. Nanti aku juga pengen nih liburan teman Padua. Nah, sini ada aku nemenin kamu ya selama 5 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti di santai siang untuk kamu yang siap booster energi positif kamu juga. Dan jangan lupa kamu juga bisa ikutan request tahun Padua dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Jadi 2 jam kamu bisa bebas request lagu kesukaan kamu ya. Ya kalau boleh sih lagu yang lain lagi ya, beda sama yang kemarin dan kemarin. Karena 3 hari berturut-turut kita barengan nih teman Padua. Tapi semoga kamu gak bosen ya, udah barengan aku. Dan selain kamu bisa request lagu di Instagramnya Padua, kamu bisa ikutan WhatsApp juga teman Padua di 08 11 43 000 000 2, atau di line telepon kita di 08 12 15 924. So yuk tarik nafas dalam-dalam, lepasin semua penat seminggu kemarin, dan yuk kita buka minggu pagi ini dengan lagu dari Raffi Sudirman, Senyum Senyum.

0: Adik, namanya siapa?
1: Livi, kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Mama Ina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Mau enggak?
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Melawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau, tolong. Ada yang mau culik Livi.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara. Tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Gitu kan, Papa, teriaknya.
0: Pintar anak Papa.

9.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua dan Cika. Ini lagunya Ariel Noah. Dan aku mau bacain lagu yang udah kamu request teman Prado di WhatsAppnya Prado dulu. Ini di WhatsApp, selamat pagi untuk Galuh di Jember. Happy weekend semuanya. And stay safe ya buat penyiar dan pendengar serta Prado Gorontalo. Izin request Sabrina Leonor, selesai. Oke, ini semua pada request lagunya Sabrina. Jadi ini mewakil aja teman Pradua ya. Dan next lagi ada Lala, Kak, aku mau lagu dari Bruno Mars yang When I Was Your Man. Dan ada juga Sigit di Pungimbe teman Pradua, dia bilang kita suka lagu Samson, Rasa Yang Salah. Oke, bungkus.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

104.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro2. Selamat pagi yang udah pada gabung di WhatsApp-nya Pro2. Kali ini ada dari Binace di Sulawesi, teman Pro2. Request lagu Sumpah Mati by Celina Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak, terima kasih kembali. Next lagi teman Pro2, kita beralih di WhatsApp. Tadi udah di IG, ding. Kalau tadi di WhatsApp, kita ke IG Pro2 dulu, teman Pro2. Ini ada Zatia Vinovic, mana nih? Yang request lagunya Liodra dengan Pura-Pura. Terus juga ada Adele yang pengen banget ditemenin sama lagunya Bibi Rexha featuring Nicki Minaj dengan The Broken Hearts.

0: kain karawo ini ya?
1: Iya ibu, harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pe mahal Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karawo, sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal begini kok?
1: Di semua kegiatan ibu. Karawo sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kameja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karawo asli.
0: Di ibu baru tahu am, so macam-macam ini produk karawo Bu Gaga bo jadi oleh-oleh am.
1: Baru ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karawo yang ungu poki-poki ya.
1: So abis ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau buat tugu yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu ibu.
0: Ya Allah, lama sekali itu Noo. Ijo kangkong saja, semua busu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

94 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita lanjut lagi, teman berdua, untuk bacain requestan kamu di Instagramnya Prodo. Pagi menjelang siang, so masuk siang ini teman berdua. Ini dari Ain, Kak, kita suka dengar lagu Muna dari, yes, Muna yang judulnya Dancing on the Wall. Terus juga teman berdua ada Tias, hai. Hai Kak, hai juga. Dia mau lagu dari Cakrakan, Setelah Kau Tiada. Satu lagu lagi teman berdua yang direquest sama Ayu, lagunya Hailey Steinfeld dengan I Love You. So teman berdua masih ada 1 jam untuk, gak 1 jam banget sih ya, masih ada kesempatan lah untuk kamu bisa ikutan request lagu di siang hari ini. Jadi silakan merapat di IG Prodo 2 atau di WhatsApp maupun lain teleponnya Prodo 2 FM Gorontalo.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

104.4 FM Gorontalo, teman terbaik. Kamu teman Faya 2. Aku mau buka di WhatsApp dulu untuk requestan kamu teman Faya 2. Ini sudah ada yang gabung.

0: Hello. Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

One of your goals, try Seven. Nomor 2 ada aku play buat kamu. Dan kita berada lagi di Instagram Pro 2. Selamat siang untuk kamu yang request lagunya Rumor Butiran Debu. Ini di request sama Lisa nomor 2. Terus juga Maya katanya mau lagu The Massive Terlalu Dalam. Dan satu lagi teman P2 ini dari Dela, aku mau nih, aku mau nih lagunya Megan Trainor yang Just Wanna Cry.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Dengan Bapak Husin?
1: Iya, benar. Ngapa?
0: Segera lunasi hutang Bapak.
1: Hutang yang dipinjol kemarin itu ya?
0: Jangan pura-pura, Bapak. Atau tanggung akibatnya.
1: Emang akibatnya apa, Pak? Ma.
2: Oi.
1: Husin mau pamit, Ma.
2: Mau kemana, Nak?
1: Mau pergi, Ma. Mau ya, ikut mau Squid Game.
2: Apalah itu Squid Game, Nak?
1: Itu loh, Ma. Game yang dapat duit itu.
2: Waduh.
1: Husin punya utang, Ma. Dipinjol.
2: Apa sih? Kenapa sih kamu ngutang dipinjol?
1: Oi, Ma. Santai, Ma.
2: Ya, habis kamu tuh punya utang. Si kecil-kecil udah ngutang. Kesel, Maknya.
1: Ya, gimana, Ma? Perlu, Ma.
3: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech leading yang sudah berizin dari OJK.
2: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
1: Kemarin Husin pinjam duit 200 ribu, Mak.
2: Ah, 200 ribu? Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus kepinjol? Anak ini.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

4.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2 udah selesai untuk request time 2 jam ini. Dan tentunya teman PR2 untuk kamu yang gak sempat ikutan atau gak sempat aku bacain, maybe besok bisa gabung lagi. Dan teman PR2, aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, ashallan nas? Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, na'am sallayna. Iya wahai amirul mu'minin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: kamu asal muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti menunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PW2. Jam 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Barusan ada lagu dari Rimar dengan Idea of You buat kamu yang lagi pantengin Pro 2 FM Gorontalo. Dan teman PW2, ada kabar terbaru soal usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang sering jadi salah satu ya kelompok yang paling cepat merasakan dampak ketika kondisi ekonomi itu mengalami tekanan. Penurunan daya beli, kenaikan harga bahan baku, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat itu bisa langsung mempengaruhi pendapatan pelaku usaha yang meskipun begitu banyak UMKM yang tetap berusaha bertahan dengan berbagai cara. Ketangguhan ini kelihatan dari kemampuan pelaku UMKM menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi ketika penjualan secara langsung menurun, sebagian itu mulai memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memasarkan produk mereka. Ada juga yang mengubah kemasan, terus juga menyesuaikan ukuran produk, menawarkan paket hemat, sampai dengan membuat inovasi baru supaya tetap menarik bagi konsumen. Tapi kemampuan bertahan itu nggak seharusnya membuat krisis dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Jadi ketika masyarakat dan pelaku usaha terus dipaksa beradaptasi terhadap tekanan ekonomi, ada risiko bahwa kemampuan bertahan justru menutupi persoalan yang lebih besar. UMKM mungkin ya kelihatan kuat dari luar, tapi bukan berarti mereka juga tidak membutuhkan dukungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Judika dengan ku sedang sayang-sayangnya single 2025 udah nemenin kamu di jam 12.21 menit waktu Indonesia Tengah Taman Pada 2. Dan pameran teknologi terbesar di Yogyakarta, Yogyakomtek 2026 resmi dibuka di hari Sabtu 26 September 2026 sampai Rabu 30 September 2026. Nah, di Jogja Expo Center tempatnya Taman Pada 2. Dan pameran atau pameran ini juga memadukan inovasi teknologi terkini kayak AI dan juga robotika dengan ekosistem ekonomi kreatif lokal. Ketua Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau APKOM Jogja, Eka Wibawa bilang tema AI dan beyond itu jadi komitmen pengusaha komputer Indonesia khususnya di DIY untuk beradaptasi yang enggak hanya menjadi atau menjual perangkat hardware aja, tapi juga menjual solusi Taman Pada 2. Jadi melalui Yogyakomtek itu diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Yogyakarta, terus juga ngasih edukasi teknologi AI yang benar dan bermanfaat untuk masyarakat, terus juga memperkuat kolaborasi antara pengusaha, akademisi, pemerintah, dan juga komunitas.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Oh, judul-judulnya yeah. Tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Pernah Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Uh-huh. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya. Mm-hmm. Karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Mm-hmm. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi motto saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana? Coba.
2: Oke lah.
1: Nah
2: kalau
1: itu
2: gitu,
1: makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Mm-hmm. Boleh lah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas
1: ya.
2: Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Uh-uh. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Digital teman saya dua. Mana ya? Ini kali ya. Benar teman saya dua. Jadi perkembangan teknologi digital membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha kreatif dengan modal yang relatif lebih efisien. Kreativitas dalam memanfaatkan teknologi juga memungkinkan pelaku usaha itu memproduksi ya, dan memasarkan produk tanpa selalu membutuhkan tempat usaha maupun biaya promosi yang besar. Dan Kabir Humas Kerjasama Universitas Gunung Jati atau UGJ Cirebon sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Bisnis bilang kalau pelaku usaha sekarang itu tidak selalu membutuhkan tempat usaha dan biaya promosi besar untuk memulai bisnis. Jadi Aditya Nurdiana juga bilang perkembangan teknologi itu memungkinkan produksi dan pemasaran dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih sederhana. Kemajuan informasi dan teknologi juga itu membuat bisnis lokal punya kesempatan menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terbatas ruang dan waktu. Produk yang dibuat di satu daerah juga bisa dipasarkan dan dikirim ke konsumen di berbagai wilayah melalui ekosistem digital. Dia menilai teman berdua peluang ini tuh perlu diikuti dengan peningkatan keterampilan pelaku usaha supaya teknologi tidak sekadar menjadi alat promosi, tapi kemampuan membaca pasar, memahami konsumen, dan mengembangkan kreativitas itu tetap jadi bagian penting dalam

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Fitri Backstreet Boys single 2019 nemenin kamu, dan kali ini ada tunggal putra Indonesia Alwi Farhan yang terus menjaga asa di nomor perorangan Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Alwi memastikan satu tempat di perempat final setelah menaklukkan tunggal Malaysia Long John Hao. Di babak ke-16 besar, Alwi juga menang secara 2 set langsung dengan skor 21-16 dan 21-11 dalam tempo 43 menit. Dan pertandingan ini berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium di tanggal 26 September kemarin. Dan ini juga menjadi kemenangan ketiga secara beruntun bagi Alwi atas Long John Hao. Sebelumnya kedua pemain ini ketemu ya di SEA Games 2026 nomor bergu di bulan Oktober tahun 2025. Dan seusai pertandingan, Alwi Farhan bilang kalau dia bersyukur ya bisa melalui pertandingan ini dengan baik, dan dia juga mengaku bahagia atau senang dapetin medali emas di nomor bergu masih membekas. Jadi sepanjang pertandingan banyak perasaan yang berkecamuk, katanya. Alwi juga bilang tahun kedua, rasa ingin menang di lapangan itu tetap lebih besar dibandingkan perasaan euforia itu sendiri. Dan next, ini Alwi bakal ketemu dengan wakil Chinese Taipei, Chou Tin Chen, di partai perempat final. Chou Tin Chen ini tunggal putra nomor 5 di dunia versi BWF per 22 September 2026. Dan Alwi juga bilang dia pengen nih meraih kemenangan back-to-back di beregu dan perorangan.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Lions Gate. No, bukan ini deng. Kita belum mau spill yang film-film ya, teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2 ada Rahmat Erwin yang menyumbang emas dan rekor dunia di Asian Games Dubes Kartini apresiasi. Jadi duta besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmal Kartini Sahrir, itu mengapresiasi keberhasilan lifter putra Indonesia Rahmat Erwin Abdullah yang menyumbangkan medali emas kedua kali bagi Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Rahmat meraih emas nomor 75 kg putra setelah mencetak total angkatan itu 366 kg tahun kedua. Dan dia ini teman Pro 2 udah mencatat angkatan 160 kg di snatch dan 206 kg di clean and jerk. Jadi dia total itu 366 kg. Sekaligus juga mengantarkannya itu dapetin medali emas dan memecahkan rekor dunia nomor 75 kg putra. Sebelumnya rekor dunia kelas 75 kg putra itu dipegang sama lifter Korea Utara. Dia tuh Chong Song Ri teman Pro 2. Dan sekarang Rahmat nih yang menjadi terbaik di kelas 75 kg putra.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu ya, aku yang muslim malah dikasih notifikasi sama yang non muslim. Ternyata bisa kok kita nongkrong satu meja sama yang beda agama. Jadi gak perlu lah debat sana sini, karena agama juga bukan jadi bahan perdebatan. Karena Tuhan gak pernah minta kita untuk main hakim, Tuhan cuman suruh kita jadi manusia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Activate.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PW2. Kali ini ada 9 atlet tim nasional panjat tebing Indonesia yang menjalani latihan resmi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Latihan ini berlangsung di Port Mason Nagoya International Exhibition Hall Sabtu 26 September 2026. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Ari Susanti Rahayu bilang latihan ini menjadi bagian persiapan sebelum pertandingan. Yang menurutnya sih kedatangan lebih awal itu bakal ngasih keuntungan untuk atlet dalam pemulihan dan aklimatisasi. Dan sehari setelah tiba di Nagoya, para atlet itu langsung berlatih di venue pertandingan. Setelah latihan umum, mereka juga mengikuti latihan field of play atau FOP sesuai nomor pertandingan. Nah, tahun kedua di tanggal 30 September itu digelar semifinal boulder putri dan kualifikasi speed putra. Hari yang sama juga berlangsung di final boulder putra dan final speed putri. Final boulder putri dan final speed putra dijadwalkan itu berlangsung di 1 Oktober. Kompetisi ini berlanjut dengan semifinal lead putra dan putri di tanggal 2 Oktober. Well, final nomor lead putra dan putri digelar 3 Oktober dan 9 atlet Indonesia itu bakal berlaga di nomor speed, lead dan juga boulder.

0: Odi, fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2. Ada Demasif yang merilis single global bertajuk Till You're Old, band Anthem Patah Hati. Ini membawa pesan tentang cinta yang gak hanya berbicara mengenai perasaan. Dan dalam produksi lagu, Demasif itu mempercayakan posisi produser ke musisi dan produser asal Inggris, Danton Supple atau Supple ya, teman PR2. Jadi teman PR2, secara keseluruhan Till We Are Old ini membawa tema cinta melalui pendekatan musik yang hangat dan penuh energi. Lagu ini juga menempatkan komitmen dan kebersamaan sebagai pesan utama bagi pendengarnya, khususnya bagi Massivers. Jadi perilisan single ini juga menjadi bagian dari perjalanan baru The Massive melalui MSV Records. The Massive itu memasuki era independen setelah hampir 2 dekade berkarir dalam industri musik Indonesia.

0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sobat Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Love Me Harder, dengan lagunya dari Ariana Grande featuring The Weeknd. Dan informasi terakhir buat kamu, ada film trailer yang disutradarai sama Mark Webb. Itu tuh dibintangi sama Johnny Depp, Madeline Klein, dan Penelope Cruz. Dijadwalkan juga tayang di tanggal 26 Maret 2027, tahun depan ya, teman Pro 2. Dan film ini mengikuti seorang bartender kapal pesiar yang bertemu tamu misterius. Keduanya kemudian, teman Pro 2, terlibat dengan seorang tokoh kriminal dalam situasi yang penuh teka-teki. So Day Drinker ini menjadi salah satu film yang membawa Deep kembali ke layar lebar. Filmnya juga menandai kembalinya Crash ke sistem studio Hollywood setelah tampil dalam sejumlah produksi independen. Well, teman Pro 2, trailer ini juga mengisyaratkan unsur cerita hantu dalam film, di mana misteri mengenai karakter Deep menjadi salah satu bagian yang ditonjolkan dalam cuplikan perdana filmnya, teman Pro 2. Day Drinker juga menjadi salah satu film produksi studio Hollywood yang membawa Deep kembali ke layar lebar. Deep juga akan tampil dalam film Paramount berjudul Ebenezer yang dijadwalkan tayang di bioskop di tanggal 13 November, teman Pro 2. Ini juga, teman Pro 2, Day Drinker-nya diproduseri sama Basil Iwanik, Erika Lee, Adam Kohlbrenner, terus juga ada Jack Dean, sama Nathan Kahane, teman Pro 2. Udah selesai informasinya aku share ke kamu. Ini juga sini mau pamit dari ruang teman Pro 2, ruang dengar kamu maksudnya ya. Nanti kamu di jam 3 bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. So, sini aku pamit. Nanti kita ketemu lagi di lain hari tentunya ya, karena besok libur. Jadi bye-bye.

0: keras amat nih nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550.
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: waktu nikahannya diundang nggak?
1: Kepo banget sih
2: kamu. Diundang tapi saya tidak datang.
0: Nggak datang ya, iya, ya lebih. Itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral, mau viral, kasihan ada sebuah jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masangan galau. Kayaknya pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini. Ya bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending gak usah datang deh.
1: Ya
0: kayak
1: minimal
0: gitu.
1: Minimal.
0: Doa. Didoain aja.
1: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan bener kan Ikal?
0: Ya kalau ya. Kayak gimana Ikal?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip pertamang.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan.
0: Terus juga nanti.
1: Udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kayak pengen apa mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan.
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram
1: yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
1: Nggak dikasih tadi katanya.
0: Nggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang tidak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, gak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti Ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band, kan hiburan, nggak perlu amplop. Tiap penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Hey Ikal, terima kasih banyak ya.
1: Ikal yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak Doni yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat.
4: Ketika masuk angin atau badan pegal jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: Latil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat ya mas kalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: jam 3 sore aku ajak kamu untuk bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Chart Indonesia Top 20 Nasional
1: RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Iqro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2. Dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
2: Number 20.

lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Tema Pro 2.

0: Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibes-nya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

0: interpretasi kita aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia atau Mama Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

untuk Wendy 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Billboard 20 ya. Kita lihat minggu depan masih

0: Bacalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: Panas di posisi 3 minggu ini, gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001.
1: Number 2.

Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelakang.

Hits Record, AG dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Lagu FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead. Di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour. Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu. Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 80.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 52 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 52 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: at Number 14.

0: ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Kelas demam berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, demam berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisanderu, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week demam berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Sesama berdua masih di Intershot Top 20 National ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Produo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau Doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya Doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri, dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Produo yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Produo di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: di tengah-tengah kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number

0: ya, setelah 12 minggu teman berdua langsung lah naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2. Landem Krisnandaru sending off the air and have a great great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1.
2: Pro 1 atau Pro 2 untuk mengikuti Indonesia dan juga internasional Top 20 nasional disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Kembali ke Pro 2 FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Balik lagi di Pro 2 FM atau Pro 2 untuk trending topik Pro 2 FM Special Weekend. Selamat berakhir pekan juga buat teman Pro 2 semuanya, dimanapun kamu dan lagi apapun kamu. Kita doakan semoga senantiasa diberikan kebahagiaan, kelancaran, dan juga rezeki yang banyak. Amin, amin, amin, amin. Oke, Brian, sudah tadi kita putarkan juga buat kamu Indonesia dan Internasional Top 20 yang disiarkan berjaringan di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita balik lagi tuh untuk trending topik Pro 2 FM, di mana kita akan bahas topik yang mungkin relate dan juga dekat dengan keseharian kita Pro 2. Untuk itu jangan kemana-mana dulu ya, Ibrahim Rian akan kembali lagi setelah yang satu ini untuk nge-spill topik atau juga obrolan yang nanti akan kita bahas bersama Pro 2 sebelumnya.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh

Terima kasih Pro 2, masih terus bersama kami di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Nah guys, kita punya sebuah data nih yang menarik. Data kependudukan tahun 2026 ya. Jadi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri itu baru saja ngerilis data kependudukan tahun 2026 guys. Nah, yang menariknya adalah banyak yang menggunakan nama yang terinspirasi dari karakter anime populer. Sebut saja Uzumaki. Nah, Uzumaki di Indonesia itu ada 190 penduduk yang menggunakan nama Uzumaki. Sementara Nobita ada 181 penduduk, Sasuke 158 penduduk. Naruto ternyata Naruto lebih di bawah dari Sasuke ya. Naruto 157 penduduk. Nah, beda satu orang saja sih. Kalau Uchiha ada 152, sementara Luffy itu ada 79 penduduk nomor 2. Shinchan tahu gak? Shinchan ada 65 penduduk guys. Boruto 60, Usopp 37, Doraemon 16 penduduk, Suneo 8 penduduk. Nah sementara itu untuk, kalau tadi kan nama anime populer tuh, yang ini artis atau nama artis nomor 2. Dimana sejauh ini dipimpin sama Olivia ya. Jadi nama Olivia Rodrigo itu ada 142.000 penduduk. Justin Bieber itu di urutan kedua dengan 18.551 penduduk. Ariana Grande atau Ariana itu 15.281 penduduk. Selena Gomez 5.533. Taylor Swift ada 153 penduduk. Sementara yang menggunakan nama negara itu ada Oman dengan 28.818 penduduk. Rusia 2.000, Ghana ada 1.000 lebih, sementara Bahrain juga sama atau nomor 2. Enggak sampai di situ. Dua orang yang berusia paling tua di Indonesia ada di Pulau Madura. Penduduk berusia 118 tahun itu ada di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur, sementara penduduk tertua kedua usianya 117 tahun dan berada di Kabupaten Pamekasan. Itu nomor 2. Sebuah data menarik dari Dukcapil ya, yang merilis data kependudukan tahun 2026. Kalau dilihat-lihat nih guys ya, ternyata nama-nama unik, nama yang terinspirasi dari anime itu banyak digunakan. Belum juga tadi yang selebriti, lebih banyak lagi ternyata nomor 2. Nah yang jadi pertanyaan kita, karena kalau dilihat dari data tadi lumayan banyak. Nah kali aja ada satu di antara teman nomor 2 yang punya teman juga namanya unik-unik. Coba kasih tahu. Kalau teman nomor 2 ada kawan atau kenalan atau teman atau siapanya gitu yang namanya unik. Pokoknya menurut kamu unik lah. Dan mungkin sebagian besar umumnya nama itu unik. Misal namanya kecoa. Misalnya ya. Kecoa. Hewan dong. Nah gitu-gitulah kurang lebih nomor 2 ya. Bisa kasih tau Rian sekarang juga.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Orang yang gak beruntung di hal percintaan biasanya beruntung di hal pertemanan. Setuju gak teman berdua? Friendship breakup itu lebih nyakitin daripada love breakup. Karena aku tuh punya teman-teman yang support each other, yang gak toxic, yang selalu pasang badan ketika kita punya masalah. Bahkan di titik terendah pun mereka tuh selalu ada. Karena kalau asmara itu ada closernya, kalau di friendship you will never find a closure, trust me. Di era sekarang itu gotong royong gak harus bawa cangkul, kadang cukup bawa telinga yang gak ngejudge dan bahu yang siap untuk ditumpangin kepala. Karena setiap hati yang patah akan lebih cepat sembuh kalau ada yang jagain. Selagi punya sahabat, patah hati bukan hal yang berat.

There was stronger. Samfeld featuring Kesa nomor 2 ya. Sudah mengantar kita di jam 5 sore lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk muslimin dan juga muslimah dimanapun anda berada, untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah ya. Jadi bagi teman berdua yang beragama Islam, seorang muslim, nah itu sudah bisa bersiap-siap untuk melaksanakan kewajiban sholat maghrib teman berdua ya. Dan menantikan azan maghrib bagi wilayah Gorontalo, kita putarkan satu lagu religi dari Cita Citata dengan Kehidupan Ini Memilihku.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang nggak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, nggak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pro 2 masih terus setia mendengarkan Pro 2 FM. Dan kita masih dengan pertanyaan yang sama, yaitu coba di tag ke teman kamu atau mungkin di spill teman kamu yang punya nama unik atau aneh atau gak biasa lah DP nama Pro 2 ya. Langsung aja kasih tahu ke Rian di WhatsApp kita 0811430002, juga di Instagram @pro2_gorontalo. But anyway, Rian juga sekali lagi mau ucapin selamat malam, selamat berakhir pekan di akhir banget nih ya, karena besok mah isi ini poli. Jadi mari kita sambut hari Senin dengan semangat, dengan bahagia, dengan apapun yang membuat kamu jadi lebih terpacu untuk menjalani hari-hari ini Pro 2 ya. Sekali lagi kita juga mau ucapin yang sekarang lagi di jalan, lagi dengerin kita lewat radio mobilnya, selamat malam. Untuk Bapak Ibu ojol yang lagi narik mungkin ya, sambil nyetelin radio mobilnya di 92,4 FM. Terima kasih buat kamu. Semangat ya, semangat, semangat. Semoga berkah selalu dan cuannya banyak-banyak. Amin.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman Pradua, pernah gak sih kamu itu ngerasa lingkungan itu kayak circle pertemanan? Kalau isinya toksik, dikit-dikit drama, lama-lama kamu burn out sendiri. Tapi kalau lingkungannya suportif, semua orang saling backup, wah, hidup kamu bisa auto glow up tanpa skincare. Bahwa lingkungan yang sehat itu kayak bikin circle positif. Misal, support yang lagi jatuh, angkat yang lagi terpuruk. Jangan cuma tepuk tangan kalau ada yang sukses, tapi juga bantu pas lagi susah. Biar kita nggak cuma satu komunitas, tapi satu tujuan. Lingkungan sehat, mental kuat, hidup makin nikmat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Alright, nomor 2, hampir jam 7 malam. Dan itu waktunya tugas Rian sudah selesai ya. Menemani kamu dari jam 3 sore tadi sampai dengan saat ini. Kita sudah sama-sama melewati Indonesia dan juga International Top 20, kemudian ke Trending Topic Pro 2 FM sampai dengan saat ini Pro 2. Dan Rian mau pamit dulu, dan untuk itu sembari Rian pamit, mari sama-sama kita dengarkan azan Isya bagi wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Akhir kata Rian pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya azan Isya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di malam ini, teman Pro 2. Seperti biasa ya, di pukul 7 lewat 7 menit di edisi Minggu, teman Pro 2. Ini kita udah ditemenin sama teman-teman dari sampul belakang. Ada Okta di sana. Hai Okta.
1: Hai.
0: Ada juga Fahri. Hai Fahri.
2: Halo Kak.
0: Wah, Okta kayaknya suaranya kekecilan ya Okta.
1: Oh iya.
0: Oke. Eh, kita ketemu lagi ya by the way ya.
1: Iya.
0: Itu kayaknya 2 bulan lalu.
1: Kayak sudah terlalu lama itu.
0: Oh, sudah sekitar bulan yang lalu kali.
1: Kayaknya
0: ya.
1: Terakhir Agustus deh. Terang ada sempat bawah
0: Betul.
1: Pernah.
0: Kita
1: bahas soal yang pas 7 pokoknya bulan Agustus
0: iya,
1: gitu.
0: Pernah.
1: Iya,
0: itu dia. Betul.
2: Iya, bulan Agustus yang
0: iya kan?
2: Berdekatan dengan 17 Agustus.
0: Iya, dan kebetulan iya. Saat itu kita minta pendapatnya. Fahri yang benar-benar kayak ini kita harus ada di tengah-tengah banget nih.
1: Iya,
0: gimana nih kabarnya di hari ini? Akhirnya ketemu lagi.
1: Luar biasa.
0: Weekend ini ada yang berubah selain hadir di sini, mungkin tadi sempat liburan atau jalan-jalan?
1: Gak ada sih Kak. Kayaknya
2: masih seperti biasa.
1: Seperti biasanya.
0: Iya. Emang seperti biasa kayak mana?
1: Mungkin ya. Mungkin karena masih hidup.
0: Aduh langsung ke situ lagi. Udah gak
1: jadi
0: bisa
1: ya,
0: kita
1: ya
0: nih.
1: Sudah dikuati.
0: Fahri masih dengan perkuliahannya juga?
2: Sudah selesai Kak.
0: Oh, udah selesai ya?
2: Iya.
0: Oke. Jadi kira-kira di malam ini kita mau bahas puisinya tentang apa nih? Ada yang titip puisi mungkin dari teman-teman sampul belakang?
1: Kalau dari saya enggak ada sih.
0: Enggak ada.
2: Belum
0: ya?
2: Ada sih Kak.
0: Oh, kalau Fahri enggak ada.
1: Tapi mungkin lebih ke perasaan-perasaan cinta dan apa.
0: Ya. Suka nih aku kalau ada perasaan-perasaan cinta begini nih. Kalau Fahri, kan kemarin kita lebih ke patriotisme gitu kan, puisinya kan. Apakah malam ini masih sama vibes-nya Fahri atau sedikit berbeda atau mau kode-kodein mungkin?
2: Kalau untuk malam ini sedikit berbeda sih Kak, lebih menyoroti tentang dengan kondisi saat ini, terutama tentang lapangan pekerjaan gitu Kak.
0: Iya lagi betul. Mari. Ya fresh graduate ya, paham. Oke deh kalau gitu, kayaknya kita mau langsung ke puisi yang pertama dulu atau kita mau break sejenak dulu nih guys. Siapa tahu ada yang masih mau siapin puisinya dulu gitu kan?
1: Iya.
0: Kita break dulu kalau gitu ya. So, teman Pro 2 tetap stay tune aja terus di sini. Dan kalau misalnya kalian punya puisi yang pengen dibacain sama teman-teman sampul belakang, lebih tepatnya sama Okta dan juga Fahri, langsung drop aja di Instagram kita di @pro2_gorontalo atau bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 000 000.

0: Yes, teman bro dua, ada Budi Doremi dengan Mesin Waktu. Dan kayaknya lagu ini tuh tiba-tiba cocok banget sama vibes-nya Okta malam ini.
1: Puisinya.
0: Iya, soalnya tadi aku udah spill duluan. Kayaknya kita bakal bahas tentang perasaan kita akhir-akhir ini. Yes. Jadi kayak, pas banget.
1: Politik
0: kita.
1: Cinta.
0: Aduh, suka banget nih.
1: Jarang-jarang.
0: Iya kan, kita udah cukup lah berpolitik ria di hari di Agustus kemarin.
1: Iya,
0: kan?
1: Jadi kita sudah September Moon.
0: Yes, betul sekali. Jadi kira-kira ini puisinya tentang apa nih Okta? Aku udah sangat siap nih untuk putar backsoundnya.
1: Jadi puisinya ini mungkin tentang seseorang yang sudah menutup perasaannya rapat-rapat dan didobrak ya. Setelah diberikan harapan, ternyata jadi kan si perempuan ini memaksakan untuk membuka. Sebenarnya tidak mau buka, tapi ya memaksakan mungkin karena feelnya oh kayaknya dia ini, gitu kan. Ternyata setelah dipaksakan segala macamnya, ternyata sama saja gitu. Dan ya berakhir seperti itu.
0: Suka banget aku. Ayo kita ini, langsung mulai.
1: Ini puisi dibawakan sama Serina Munaf waktu itu. Pernah dibawakan. Jadi ada videonya. Saya tertarik karena itu. Serina Munaf.
0: Karena Serina Munaf ya.
1: Iya, bukan... waktu itu membawa puisi ini. Jadi kayak keren nih.
0: Keren nih. Oh, aku pikir karena juga lagi ada di fase
2: itu. Mungkin
1: ya. Ada-ada saja kayaknya.
0: Aku penasaran banget kayak gitu. Kita langsung ke puisi dulu, nanti kita ulik lebih dalam soal itu ya. Ini judulnya tentang apa nih Okta?
1: Judulnya Pintu.
0: Pintu.
1: Sangat didobrak-dobrak.
0: Aduh, maksa ya walaupun udah kekunci. Oke, langsung aja nih Okta dengan Pintu nomor 2.
1: Pintu. Kita memandang ke arah yang sama, tapi melihat hal yang berbeda. Kau bilang perpisahan adalah akhir, tapi aku melihat pintu yang terbuka. Hatiku pernah menjadi jendela yang terbuka untuk kau masuki, tapi kau seperti beliung yang menerbangkan segalanya. Sementara rumahku penuh bilik, dan aku kerap tersandung pada benda-benda yang tidak kukenali sendiri. Aku sudah ingin menutup jendela itu dan memasuki pintu terbuka itu. Kau tinggal hanya memberitahu, haruskah sebelum atau sesudah melepas kepergianku. Karya Felix Kanisi.
0: Aduh, kamu hanya perlu memberitahu.
1: Iya, jadi ini sebenarnya mau dibagaimanakan, dan saya mau menghilang secara perlahan atau bagaimana gitu ya.
0: Atau kita langsung salam nih, mau pamit gitu kan.
1: Iya, mau pamitan bagaimana ini.
0: Gitu. Emang dasar

0: Pria.
1: Pria. Mari langsung ya.
2: Ya, langsung ya, betul kayak ya.
1: Kenapa saya lagi?
2: saya lagi.
0: Tapi iya sih, kadang emang sebenarnya ini itu tadi bisa dibilang mungkin lebih ke berpolitik cinta karena kita tuh pengennya menetap di sana.
2: Iya.
0: Tapi kita juga bingung nih gimana cara masuknya gitu kan.
2: Iya, benar. Karena kita kan sebenarnya sudah menutup ini, kan sudah menutup. Sudah tidak ada, tidak ingin untuk membuka lagi.
0: Yes.
2: Tapi kita diharap-harapkan, diberikan gitu. Harap-harapan untuk dengan gini-gini segala macam.
0: Yeah. Akhirnya pintu itu kebuka sedikit nih.
2: Iya. Oh, kayaknya dia nih.
0: Iya.
2: Oh, ternyata
0: ternyata dia gak berani eksplor lebih dalam. Padahal kita ada banyak banget bilik-bilik yang bisa dikunjungi.
2: Ternyata gitu. Semakin lama dia hanya ingin didengarkan. Tapi
0: kita tanya POV para pria.
2: Iya, coba.
0: Coba.
2: Kenapa pria seperti itu aja?
0: Iya, itu penting. Itu mewakili semua pertanyaan para wanita-wanita. Karena kebetulan kita wanitanya ada tiga ya, teman produser.
2: Oh iya, betul.
0: Jadi gimana nih Fahri? Kenapa pria itu suka kayak gitu?
3: Kalau menurut saya sih kak, terkadang juga pria itu membutuhkan jawaban yang pasti begitu dari seorang wanita.
0: Oke. Okay.
3: Kadang ketika kita sudah memberikan apa ya?
0: Gebrakan
3: gitu. Tapi tidak ada umpan lambung kalau orang bilang begitu.
0: Oh.
3: Tidak ada balasan dari ini.
0: Oh.
2: Gitu sih, tidak balasan demi balasan kan?
0: Harus bilang
2: bagaimana ya,
0: harusnya seperti apa sih?
2: Harusnya seperti apa sih
0: harusnya kita tuh kayak mana gitu supaya umpan lambung ini kerasa. Gimana nih Fahri?
2: Harusnya perempuan bersikapnya seperti apa ketika laki-laki seperti itu tuh? Apakah kita tarik ini atau kita bujuk-bujuk ini atau apa gimana?
0: Atau kita kayak ya udah cabut aja deh.
2: Iya. Nggak mau ribut.
0: Iya, nggak mau ribet juga gitu. Nah, kalau cowoknya tuh mikirnya tuh kayak gimana? Umpan lambungnya tuh seperti apa gitu seharusnya? Apakah harus to the point atau mungkin kita udah kasih gebrakan sedikit nih? Ya, kalian coba dong di respon. Tapi responnya harus seperti apa begitu?
3: Kalau bentuk respon itu mungkin gimana ya? Tidak bisa menjelaskan secara bagaimana juga. Sebenarnya tidak ahli dalam hal ini.
2: Memang laki-laki ya memang kayaknya karakternya mereka seperti itu.
0: Iya, kita baru mau judge ke situ. Iya. Udah masuk kita ke sana arahnya. Oh, ternyata emang dia bukan pemain.
2: Atau memang kayaknya memang laki-laki gitu deh.
0: Hari langsung kayak harus ada satu orang lagi nih yang nge-backup nih, nggak bisa kayak gini. Oke deh kalau gitu. Tapi semoga sih kita berharap siapapun nanti yang akan mendobrak pintu yang sudah kita buat itu ya, tolong banget nih habis didobrak gitu kan, jangan dihancurin banget gitu. Datanglah dengan cara yang benar.
2: Tuh.
0: Iya, nanti kita jadi tour guide kok. Ini ada ruangan ini loh.
2: Oh iya, betul.
0: Iya kan. Aduh, oke deh. Nanti kita ke puisi berikutnya. Siapa tahu masih ada puisi-puisi politik cinta di malam ini. Tapi kita mau ke Fahri dulu.
2: Okay.
0: Fahri, ini puisinya tentang apa Fahri?
3: Malam ini saya lebih ke realita kondisi pada saat ini sih kak.
0: Okay.
3: Tentang sulitnya mencari pekerjaan dan juga ketimpangan ekonomi dan lain sebagainya gitu kak.
0: Okay. Bakalan seru banget nih teman bro dua. Jadi judulnya tentang apa Fahri?
3: Judulnya Langkah Tanpa Suara.
0: Langkah Tanpa Suara, ini ciptaan sendiri atau di?
3: Ciptaan sendiri kak.
0: Okay. Yes, okay, kita langsung aja teman bro dua. Ini dia Fahri, Langkah Tanpa Suara.
3: Langkah Tanpa Suara, karya Fahri Lakita. Di bawah bendera yang sama kita berdiri, menatap deretan riwayat yang tak pernah dihargai. Gelar menumpuk di atas meja, terbentur syarat yang tak masuk akal di mata. Layar kaca menggambarkan pertumbuhan, namun gerbang kantor tetap tertutup rapat dan enggan. Pengalaman 5 tahun, kata tulisan di pintu. Padahal pintu masuknya saja tak pernah dibuka dari dulu. Kota melaju dengan tergesa, sementara ribuan langkah terhenti tanpa daya. Menjadi asing di tanah sendiri, berjuang hanya untuk sekedar bertahan hari demi hari. Namun harapan tidak sepenuhnya padam, meski mimpi diseret malam yang kelam. Kami bukan enggan berkeringat atau berkarya, kami hanya rindu ruang untuk membuktikan bisa. Karya Fahri Lakita.
0: Aduh, setuju lagi yang 5 tahun itu gitu ya, soalnya semuanya harus ada pengalaman kesana, padahal pintunya aja nggak ada.
2: Ini lagi itu pintunya yang tertutup lagi ya.
0: Sampai kita jadi merasa asing di negara sendiri gitu kan. Apa yang paling kerasa banget dari Fahri gitu sebagai fresh graduate yang saat ini tuh kayaknya lagi berusaha banget untuk bisa mencari pekerjaan, tapi kok sesulit itu gitu loh, padahal capability-nya udah ada, kapasitasnya udah ada.
3: Yang paling dirasa pada saat ini menurut saya, yang saya rasakan, rata-rata orang itu mencari pengalaman, seperti yang dikatakan tadi, ingin mencari pengalaman, mencari yang sudah pengalaman, yes. tapi kesempatan-kesempatan itu tidak pernah ada gitu. Gimana kita mau cari pengalaman tapi kesempatannya saja tidak ada begitu. Ini yang mungkin perlu diperbaiki lagi dari pola pekerjaan saat ini.
0: Yes. Gitu. Terus yang sudah Fahri lakukan sejauh ini gitu ya, misalnya kayak Fahri udah coba apply beberapa, tapi juga sama. Apakah persyaratannya juga mentok di sana lagi, atau ada persyaratan-persyaratan yang menurut Fahri tuh kayaknya ini kok kayak dibuat-buat gitu loh?
3: Iya, dan juga yang paling terasa saat ini dengan persyaratan-persyaratannya yang tidak masuk akal gitu kak. Dan memang untuk fresh graduate itu harus berani mencoba banyak hal untuk bisa masuk ke dalam lingkaran dunia pekerjaan itu kak. Dan lagi-lagi menurut saya untuk mencari pekerjaan di era saat ini memang membutuhkan
0: relasi
3: koneksi dan sebagainya, itu juga penting sih.
0: Nah kalau Okta sendiri nih yang emang kebetulan udah turun langsung gitu, atau dalam artian kayak ini kita udah bukan anak fresh graduate lagi gitu, Okta sendiri melihat kesulitan
2: lapangan kerjaan
0: saat ini tuh seperti apa?
2: Tapi ada itu kan POV-nya kan.
0: Iya.
2: Tapi menurutku lagi ada sebagian mungkin anak-anak muda yang terlalu memilih dalam pekerjaan.
0: Okay.
2: Jadi yang sebagiannya mengatakan pekerjaan itu susah. Padahal pekerjaan itu sebenarnya sudah ada.
0: Yes.
2: Pekerjaan itu sudah ada, tapi mereka yang memilih-milih untuk tidak mengerjakan itu. Mereka mencari posisi yang aman untuk mereka. Biasa kan begitu kan? Gengsi. Kan?
0: Iya, banyak juga yang kayak kepentok gengsi itu, begitu.
2: Karena beberapa teman juga yang mungkin punya usaha,
0: yes.
2: Itu justru mereka kesusahan dalam mencari karyawan, dalam mencari pekerja yang mungkin 1-2 hari mereka bekerja, setelahnya sudah tidak ada lagi, sudah tidak muncul.
0: Betul.
2: Jadi mungkin kalau di bagian yang harus ada orang dalam dan sebagainya, iya, tapi kan orang butuh skill tuh,
0: Enggak
2: bisa langsung mau ke atas.
0: Betul.
2: Ya.
0: Dan gitu. Menurut aku juga kita semua harus menikmati proses, nggak sih?
2: Iya, benar.
0: Iya kan. Jadi ya memang ada momen dimana kita merasa kayak kok begini.
2: Iya.
0: Tapi ya semuanya dimulai dari situ dulu.
2: Iya.
0: Gitu. Sampai nanti kita mungkin mendapatkan koneksi ataupun relasi by rekomendasi.
2: Iya, betul.
0: Itu dia. Kita selamatkan karir ini di malam ini. Oke, teman Prodi, ini kita break sejenak dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk kuis mereka yang kedua. Penasaran? Ini kita mau mulai dari Fahri atau Okto. Stay tune aja terus di sini.

0: Ya, selamat Brody Wasil with us di negeri berpuisi malam ini. Dan kalau tadi kita memulainya dengan Okta, gimana kalau sekarang kita ke the one and only man in this room gitu ya, Fahri. Gimana Fahri, apakah puisi yang kedua masih sama vibes-nya, atau mungkin ini agak sedikit berbeda, atau mungkin kalau tadi kita bahas ekonomi, sekarang kita bahas sosial budaya, pendidikan, atau bencana alam Fahri?
1: Karhut
0: boleh. Kira-kira mau bahas apa nih Fahri untuk puisi yang kedua ini?
2: Puisi yang kedua ini lebih ke membahas tentang apa ya? Tentang apa, teknologi begitu sih, Kak. Kebiasaan dengan kesibukannya tuh orang yang setiap harinya kerja. Bermedia sosial dan lain sebagainya, itu otomatis kita akan merasa lelah atau burnout yang orang bilang kan, begitu
0: sih. Oke. Emang dia ada di posisi itu. Sama. Aku nggak bisa dipancing kalau hal-hal yang begitu menarik sekali soalnya. Ingin juga aku mengeluarkan isi hati ya. Oke, jadi Fahri judulnya tentang apa nih Fahri?
2: Judulnya Langkah di Atas Layar.
0: Aduh. Kalau tadi langkah tak bersuara, sekarang langkah di atas layar. Awas abis ini jadi langkah di atas air ya, Okta ya. Tolong banget ini. Oke, langsung aja. Ini dia Fahri, Langkah di Atas Layar.
2: Langkah di Atas Layar, karya Fahri Lakita. Di antara denting notifikasi yang tak pernah reda, kita merawat terburu-buru sebagai biasa. Mata kita menatap layar, mencari kabar, namun sering lupa menatap wajah yang sabar. Dunia melaju cepat, menuntut kita terus berlari, mengejar target yang berganti setiap hari. Kadang kita lelah, namun takut tertinggal, hingga riuh di luar membungkam sunyi yang tinggal. Namun di antara riuh dan deru zaman, selalu ada jeda untuk pulang ke peradaban. Hentikan sejenak jamar yang sibuk menatap jalan, karena hidup bukan sekedar siapa yang memenangkan pacuan. Karya Fahri Lakita.
0: Aduh, ini relate banget lagi. Menurut aku ini tuh, kamu sekarang usianya di berapa? Sorry banget nih, 25, 24?
2: 24, Kak.
0: 24, iya. Masa life quarters krisis gak sih kayak gini? Ya kan? Kayak ada di posisi dimana kita lagi seneng banget. Bukan seneng sih, ada posisi dimana kita tuh kayak ingin membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu.
1: Iya,
0: di social media kayak, kok orang-orang udah segini, aku masih segini. Aku pernah mengalami itu, Fahri. Tenang aja. Jadi yang itu lagi kamu rasain sekarang gitu, kayak benar-benar burn out, tapi kamu melampiaskannya di sosial media. Dan again and again kita melihat lagi konten-konten yang mungkin sebenarnya nggak sampai apa ya, nggak benar-benar mereka jalani kok, tapi itu kayak kumpulan kehidupan aja di klip-klip, terus jadi deh satu konten.
2: Iya, mungkin puisi ini mengajarkan kepada kita untuk sedikit berhenti dari kesibukannya kita bermedia sosial gitu, Kak. Yang karena kita itu melihat notifikasi-notifikasi tentang kesuksesannya orang, tentang pencapaian orang, orang itu akan merasa lelah sendiri gitu, Kak. Nah, jadi presiden dia bilang orang itu untuk berhenti sejenak, melihat pencapaian dirinya orang, melihat tentang dunia sekitar dan sebagainya. Karena kita itu sudah terlalu dipacu dengan perkembangan zaman sekarang yang begitu cepat. Beda dengan zaman dulu kan, tidak ada media sosial yang masih terasa sekali setiap harinya. Dan sekarang ini orang paling sibuk dengan media sosial, dengan pencapaian orang gitu, Kak.
0: Betul. Dulu tuh kayaknya kita tuh menjalani hidup sesuai realita yang ada.
1: Iya
0: kan?
1: Menikmati setiap prosesnya. Tapi sekarang kita dihadapkan dengan tidak bisa menikmati proses.
0: Betul. Kita ada namanya standar TikTok, say.
2: Betul-betul, Kak.
0: Iya kan? Oh, dari pekerjaan ada standar TikTok, mencintai standar TikTok.
1: Iya lagi.
0: Aduh, capek banget.
1: Dan selalu.
0: Iya kan, dan kalau misalnya Fahri nih saat ini, kalau misalnya melihat dirinya Fahri sekarang gitu, yang mungkin lagi ada di posisi itu atau lagi terperangkap di sana, biasanya keluarnya tuh dengan cara apa?
2: Kalau saya pastinya ada hal-hal yang ada suatu saat memiliki perasaan seperti itu ya kak, merasa tertinggal dengan orang lain. Tapi kembali lagi saya melihat pencapaian-pencapaian saya yang ke belakang, apa yang sudah saya capai dan apa yang belum. Dan dengan terang bersyukur, itu akan membuat hati kita itu menjadi lebih tenang dan lebih merasa dihargai oleh dirinya kita sendiri gitu sih kak.
0: Iya, setuju. Setuju. Kalau Fahar yang menjelaskan itu rasanya kayak ada melempem gitu.
1: Kayak oke.
0: Iya, oke. Kita enggak berani debat Fahar.
1: Iya.
0: Aku sendiri nih Okta. Di posisi ini gitu. Kita sebagai perempuan yang punya yang namanya 4 fase periode setiap bulan, pasti adalah momen dimana kalau siang sadar pas malam melayang.
1: Nah, iya betul lagi.
0: Dan biasanya kita melampiaskannya itu di sosial media lagi, sosial medianya lagi gitu. Nah, Okta sendiri melihat itu seperti apa?
1: Saya kalau boleh menghilang dulu beberapa jam dulu jadi manusia, saya mau jadi
2: jadi apa itu?
1: Karena sudah ini dong, apa ya? Oh, sudah kehidupan sehari-hari seperti ini gitu. Belum lagi hormon perempuan yang aduh.
0: Makanya kayaknya kan, kalau dikasih pilihan, kayaknya aku mau jadi ikan aja yang bagian blub blub blub blub.
1: Iya, kalau bisa mungkin beberapa jam aja gitu ya. Iya kan? Kayak tidak memikirkan hal-hal apa, tidak merasakan apa gitu.
0: Iya, betul sekali itu. Karena sebenarnya kita juga gak pengen ada di posisi itu.
1: Iya,
0: benar. Ya gimana ya, again and again kayak tadi Fahri bilang, perkembangan teknologi saat ini tuh gak bisa kita hindari.
1: Tidak bisa dihindari. Dan kalau untuk saya pribadi, saya kan sudah punya anak ya. Saya punya anak dan yang meresahkan saya itu mungkin lebih ke apa yang akan anak-anakku hadapi di kemudian hari, sedangkan di hari ini saja sudah serusak ini.
0: Iya, betul.
1: Kalau saya sih seperti itu menanggapinya, lebih ke apa yang harus saya persiapkan gitu. Sedangkan saya diri saya sendiri saja menghadapi keadaan yang seperti ini itu mungkin babak belur sendiri gitu ya.
0: Iya, karena emang sekeos ini sih sebenarnya.
1: Bingung. Jadi itu yang kayak, jadi apa yang harus saya siapkan untuk anak-anakku nanti? Dan anak-anak ini laki-laki semua dan mereka akan jadi pemimpin.
0: Betul.
1: Jadi itu yang, aduh, mana ini?
0: Kita aja tuh kayaknya suka kesulitan untuk menangani diri dengan teknologi yang lagi berkembang pesat, apalagi anak-anak kita nanti gitu. Gimana ya membatasinya? Karena nggak bisa dibatasi juga.
1: Nggak bisa dibatasi.
0: Kita hanya bisa beradaptasi tentang itu.
1: Akses sekarang lebih mudah didapat dan sebagainya. Informasi itu langsung bisa diakses dari mana saja begitu kan. Dan anak-anak yang masih 3 tahun, 4 tahun itu mereka cepat dapat informasi dari luar.
0: Betul.
1: Sedangkan otak mereka belum bisa menerima itu.
0: Iya.
1: Mereka tidak seinstan itu dalam menerima dan prosesnya tidak seperti itu.
0: Dan belum bijak juga gitu ya.
1: Jadi itu yang dikhawatirkan.
0: Yes, itu dia problem-problem kita Fahri. Oke, next. Jadi kita mau ke Okta dulu kalau gitu ya. Kalau Okta nih puisinya apakah masih sama Okta?
1: Ada beberapa puisi sih sebenarnya. Tapi yang ini kayaknya masih seperti yang tadi. Kan soalnya tadi kan masih ekonomi dengan politik ya.
0: Jadi kita bahas
1: ke cinta lagi ya.
0: Iya, kita kembalikan vibes ini ya.
1: Puisi pendek sih.
0: Oke, ini dari siapa nih by the way?
1: Ini dapatnya dari Instagram. Penulisnya tuh cuman AFH. Entah siapa itu.
0: Oke, anonim gitu ya.
1: Iya, anonim.
0: Oke, judulnya tentang apa nih Okta?
1: Judulnya nih belum ada judul ini.
0: Jadi tulisannya belum ada judul.
1: Cuman kayaknya menarik saja sih.
0: Oke. Ini semoga siapa tahu aja kan ada yang dengerin kita ya.
1: Iya,
0: terus dia puisi saya nih di bawah. Boleh juga gitu. Oke, ini dia Okta.
1: Pada akhirnya jatuh cinta padamu bagai berjalan di atas pecahan kaca. Aku harus tetap melangkah maju meski tahu setiap pijakannya adalah luka. Dalam tulisanku, kau tetap menjadi paragraf terindah yang kubaca setiap hari, sekaligus yang paling mustahil untuk kumiliki.
0: Itu kode buat siapa tuh?
1: Boleh masih berkesinambungan dengan yang tadi.
0: Iya. Masih ada nyambung.
1: Sebenarnya masih ada lagi sih, cuman yang satu tuh puisinya politik juga.
0: Oke. Tapi puisi itu kayaknya enak banget kalau bisa dijadiin untuk kode-kodean sih.
1: Iya sih, kode-kodean bagus ya.
0: Iya, tapi kalau orangnya paham puisi gitu.
1: Iya lagi. Tapi kayak ini maksudnya apa?
0: Iya kan. Tapi dia nanya, ini apa sih pakai kata-kata begini, ya udah dikacangin. Ya padahal kita udah sibuk merangkai dengan penuh makna di dalamnya.
1: Padahal orangnya udah mengerti puisinya apa, ceritanya apa.
0: Makanya padahal udah sangat amat jelas sih menurut aku. Kita ke Fahri dulu kali ya, kita tanya POV cowok nih. Sebelum
1: nanti Fahri di apa ya, kayak aduh tadi saya habis bahas politik, cinta lagi kan.
0: Sebelum nanti dijelasin dengan detail gitu tentang puisi ini sama Okta. Nah, kalau Fahri sendiri nih, kalau misalnya nih. Ada cewek nih yang baca puisi sekode itu,
1: sekode.
0: Fahri bakalan menilainya seperti apa dan Fahri bakal nyampe gak ke Fahri puisinya?
2: Kalau saya sih sedikit biasa memaknai puisi itu apa yang disampaikan tadi sih. Sedikit saja, tidak
1: banyak-banyak. Banyak-banyak. Selebihnya urusanmu.
0: Tapi kalau perspektifnya Fahri, kalau misalnya ceweknya pakai kode puisi itu gimana? Apakah Fahri menilai kayak intelektual sekali wanita ini? Atau kayak, waduh mampus lah ini kalau salah menginterpretasi bahaya.
1: Iya kan?
0: Kalau Farli menilainya seperti apa?
2: Kalau saya, apa ya, karena saya suka dengan orang yang puitis. Dan orang bisa mempengen kata-kata dengan baik. Saya rasa ketika ada yang menyampaikan dengan puisi seperti itu, saya rasa itu sesuatu yang sangat bagus juga sih kak.
0: Bagus aja ya.
1: Bagus aja ya. Makanya bilang ya udah.
0: Ya mau gimana lagi? Cuman bagus juga.
1: Iya kan. Mungkin ada dua antara ini lagi mencurahkan isi hatinya atau memang dia lagi ya suka bikin begini.
0: Iya, betul. Oh jadi Fahri mungkin masih antara bingung nih.
1: Aku apa bukan kali ya.
0: Gitu. Tapi kan kalau kita maknai lebih dalam, penulis itu menulis suatu karya ya karena berdasarkan perasaan.
1: Iya benar.
0: Iya kan.
1: Saya pun begitu. Kalau lukis ya.
0: Iya.
1: Saya kalau lukis kayak gitu.
0: Musisi juga kayak gitu, menciptakan lagu by perasaan. Masa sih enggak
1: apa yang dilihat, apa yang dirasakan kan? Yang dialami.
0: Iya kan? Masa sih enggak nge? Aduh. Kape kreget. Oke nih, kalau aku sendiri kenapa tiba-tiba pengen angkat puisi ini gitu?
1: Tadi ada cari sih di Instagram dan kebetulan yang menurutku masuk di akal dan bukan masuk di akal juga, kayaknya semua masuk di akal. Cuma ya yang ini yang mungkin mudah untuk difahami. Mungkin puisi itu. Karena semenyakitkan sih. Dia sudah berusaha untuk berjalan di serpihan-serpihan kaca itu.
0: Tapi dia tidak menyesali
1: hal itu.
0: Dia
1: melakukan itu karena memang dia mencintai. Bahkan sampai setelah selesai itu dia masih menganggap bahwa kisah ini bagian dari kisahku dan saya menyukai ini gitu.
0: Itu menurut kamu kalau udah di posisi itu move on-nya gampang atau sulit?
1: Menurutku kalau move on ya
0: karena secara enggak
1: tetap
0: langsung
1: akan diingat sih, tetap akan diingat tapi itu menjadi bagian dari cerita saja.
0: Jadi mungkin bisa dibilang tengah-tengah gitu ya, nggak sesulit itu tapi juga nggak semudah itu.
1: Iya, nggak semudah, memang nggak mudah, nggak mudah. Tapi untuk bisa menjalankan hidup juga kan, itu dianggap menjadi bagian dari kisah hidup ini.
0: Tapi kalau aku ya, aku punya POV yang merasa bahwa kalau kita udah di titik kayak menerima kisah itu dengan segala perjalanan terjalnya, terus kita juga dalam artian sadar bahwa hubungan ini udah gak bisa jalan, dan kita kayak berterima kasih karena cerita itu pernah hadir, menurut aku tuh mudah untuk move on. Karena kayak di titik itu tuh aku ngerasa udah menciptakan ruang ikhlas nih.
1: Iya, benar.
0: Jadi kayak, oh iya, ya gak apa-apa, emang gak bisa aja. Iya. Tapi aku sangat bersyukur kamu pernah ada gitu.
1: Benar. Tapi yang bikin, mungkin yang bikin menyiksa, bukan menyiksa, mungkin ada harapan-harapan dari pembahasan-pembahasan yes. itu, prosesnya ada harapan-harapan untuk ke masa depan.
0: Iya,
1: ya. Dan itu tidak terrealisasikan karena hubungan ini sudah berakhir.
0: Betul. Aduh, sedih sekali. Sedih kan? Fahri, kamu ada di posisi itu kah? Atau pernah gimana ada di posisi ya, itu, Fahri?
1: Sebagai laki-laki.
2: Tidak pernah, kan?
0: Tidak pernah.
1: Tidak pernah.
0: Aduh, Fahri, kamu kayaknya harus deh kita kasih sedikit politik cinta di hidup iya. ini biar ada puisi lain mungkin. Selain politik dan ekonomi pastinya ya. Aku pikir tuh malam ini Fahri akan membawakan puisi itu gitu. Karena kebetulan tiba-tiba ada teman kan. Teman sampul bakan juga maksudnya.
1: Iya.
0: Ternyata enggak, tetap sama aja, tetap konsisten dia.
1: Dia tetap konsisten. Karena itu yang lagi dialami sekarang. Lagi-lagi kan apa yang lagi dialami.
0: Iya. Emang lagi banyak isi kepalanya itu ya, Fahri ya. Oke deh.
1: Jangan dulu cinta-cintaan. Iya. Lagi di skip ini.
0: Iya. Kalau cowok emang kayak gitu nggak sih? Mereka tuh bakalan yang kayak fokus dulu ke pencapaian mungkin, ya nggak sih, ke karir dan lain sebagainya. Kalau emang udah merasa lebih settle atau udah cukup aman, dah baru tuh. Tapi ada juga yang gabut sih.
1: Iya kan? Mungkin karena ini, mungkin karena ekspektasi yang mengharuskan bahwa laki-laki itu lebih dilihat kalau sudah di ada sudah di ekonomi yang stabil dan sebagainya.
0: Betul.
1: Jadi mereka menargetkan itu.
0: Kita kelihatan banget ya usianya ya, Wak.
1: Iya. Betul lagi.
0: Fahri itu benar-benar yang kayak iya. Karena kan sebenernya ngoceh banget di
1: tadi. Aduh.
0: Tapi thank you banget loh untuk puisi yang tadi ya, Okta ya.
1: Yeah.
0: Siapa tahu aja gitu kan yang lagi dengerin kita gitu kan. Tolong banget ini peka sedikit. Ya walaupun sebenarnya kita cuma bacain puisi aja.
1: Iya benar.
0: Cuman kalau ada yang ya begitu.
1: Yang merasa kena sekali kena.
0: Semoga cepat sadar lah.
1: Iya.
0: Ya itu harapan kita gitu kan, dan mungkin juga mewakili puisinya Fahri juga ya, tentang media sosial dan lain sebagainya juga, mungkin jangan suka membanding-bandingkan diri juga gitu kan, karena again and again kita akan menghadapi dunia nyata dan ya dunia maya hanya sekedar pelarian aja. Oke deh, ada pesan dan kesan di malam ini mungkin ke siapapun di luar sana dari puisi terakhirnya kalian masing-masing, boleh? Dari Fahri dulu. Dari Fahri dulu mungkin.
2: Mungkin masih sama dengan kedua puisi yang sudah saya bacakan tadi. Mm-hmm. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh teman-teman di luar sana yang masih dengan hiruk pikuk dunianya, terutama dalam mencari pekerjaan, mencari relasi dan sebagainya, untuk tetap semangat. Dan jangan pernah bosan-bosan untuk mengirim lamaran.
1: Iya betul. Jangan bosan-bosan untuk kirim lamaran.
2: Iya.
0: Ketuk aja udah. Terus Fahri.
2: Dan mungkin dari berbagai percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan itu akan membuahkan hasil dengan sendirinya. Meskipun itu tidak langsung dengan pencapaian-pencapaian yang besar gitu, Kak. Dan yang paling penting, hargai proses apa yang ada, yang sedang dijalani sekarang, dan jangan pernah mengambil porsinya orang lain gitu sih, Kak.
0: Aduh, aku suka banget lagi kata-kata yang terakhir. Emang benar-benar bijak sekali. Waalaikumsalam, Aki.
1: Oh, Aki, iya betul.
0: Oke, kalau Okta nih terakhir dari dua puisi yang dibawain
1: ini. Dari dua puisi yang tadi, apa ya? Karena ini bukan saya buat sendiri.
0: Tapi mungkin ada relate-relate-nya sedikit.
1: Iya. Mungkin tarang masih harus memikirkan bahwa orang yang serius, orang yang tulus itu mungkin benar-benar ada.
0: Yes.
1: Dan setiap orang punya traumanya masing-masing, punya problemnya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi jangan hanya mau didengarkan, tapi mau juga untuk mencoba mendengarkan orang lain. Pasangan ya, lebih ke pasangan ya. Biar ya enggak ada problem.
0: Iya, betul.
1: Mungkin seperti itu dan jauh-jauhkan dari overthinking.
0: Iya, iya, iya, iya, apalagi perempuan ya.
1: Jadi kalo biasa kan pemicunya itu ya.
0: Iya.
1: Itu terus, itu terus ya. Ya, seperti itu kehidupan.
0: Setuju sekali aku Okta kalau yang gitu. Oke deh teman berdua, itu dia Okta dan juga Fahri di malam ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dengan formasi lengkap ya. Dan mungkin ada teman sampul belakang juga di malam ini. Siapa nih namanya terakhir? Okta bagi mic dulu Okta.
1: Oke. Okay.
0: Siapa nih? Biar nanti next time kita kalau ketemu lagi aku udah enggak kaget. Ada siapa nih? Aduh, tiba-tiba langsung aduh. Ini tiba-tiba aku langsung kena mic gitu kan. Aduh.
3: Baik, perkenalkan nama saya Rahmiyati Taib atau biasa disapa Ami.
0: Iya.
3: Saya anggota baru di sampul belakang.
0: Oke. Okay. Tegang amat Bu. Santai Bu.
3: Iya, sebenarnya datang ke sini cuma untuk melihat Kak, melihat siaran tuh. Jadi tiba-tiba dikasih mic jadi langsung
0: iya lagi. Aku gitu. Berasa jadi kayak dosen di malam ini yang minta Ami untuk presentasi gitu. Kan oh ya presentasi dulu Ami, perkenalkan diri dulu Ami bisa silakan. Oke, berarti Ami ya. Yeah. Oke, okay, nice to meet you Ami. Nanti yeah, siapa tahu minggu depan kita bisa ketemu lagi.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. So thank you buat Fahri, thank you juga buat Okta di malam ini dan semoga nanti puisi-puisinya yang lain ya sama berdua ya, ini bisa menginspirasi kamu juga. So kita pamit. Mereka tepatnya aku masih bakalan temenin. Tetap stay tune aja terus di sini di 92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
3: Ini ayo dong. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

kedua kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin Pro 2 Indie Nasional yang disiarkan di RRI Pro 2 se-Indonesia.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Teman Pro 2, kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai Teman Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikutin Indonesia Pro Indi. Dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini saja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

Ada Nabila Takia, teman Pro 2 dengan cinta sia-sia. Makanya menurut aku tuh teman Pro 2 kalau emang dari awal instingnya udah bilang enggak, udah enggak usah. Karena ujungnya bakalan ya sia-sia gitu loh. Kita berharap apa sih dari seseorang yang emang sebenarnya dari awal udah kita rasain sendiri kalau ya kayaknya ini gak serius deh, kayaknya ini cuman gabut deh, kayaknya ini cuman ini, kayaknya ini cuman itu, ya kan? Jadi ya udah gak perlu teman Pro 2. Dan karena sekarang udah ada di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, spesial malam ini di hari terakhir weekend, besok kalian harus semangat untuk menyambut Senin. Walaupun aku tahu dengan jelas anak Gen Z paling tidak suka dengan hari itu, tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi. So nanti aku bakalan spill topiknya, tapi make sure kamu stay tune aja di sini teman Pro 2. Kamu juga bisa ikutan gabung bareng Rahma, bisa ke Instagram di @pro2_gorontalo atau bisa juga di WhatsApp di 08 11 43 000 322, bisa juga di line telepon di 08 12 15 000 924.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mampro 2, we have Zevin the Mampro 2, Seven Seater featuring Chris Brown with It Won't Stop. Dan kayaknya kalau kita bisa menghentikan atau mungkin mereset ulang kejadian yang pernah terjadi di hidup kita nih teman berdua, satu hal aja bebas kamu mau angkat itu dari kebiasaan, atau mungkin kamu mau angkat itu dari kenangan, atau mungkin kamu mau mengangkat itu dalam hal waktu. Nah, kamu bisa banget nih teman berdua, karena jujur aku tuh kalau misalnya dikasih kesempatan untuk mereset satu hal, aku kayaknya pengen banget untuk ngereset apa ya, mungkin mereset waktu, tapi bukan menyesali apa yang sudah terjadi dalam hidup aku ya. Tapi kalau bisa mereset waktu, aku pengen banget untuk lebih menyampaikan perasaan aku dengan sangat jelas. Karena ternyata kalau kitanya memilih untuk kayak membiarkan itu terjadi begitu aja, menyesalnya lumayan ya. Ninggalin sisi yang cukup bikin aku sadar bahwa ini tuh sebenarnya bisa banget untuk diperjuangkan, tapi karena mungkin gengsi yang terlalu tinggi itu yang akhirnya berujung pada perpisahan yang sayang banget nih gitu. Orangnya udah tepat gitu loh, cuman gengsi aja nih yang bikin semuanya tuh jadi amburadul gitu. Nah, kalau kalian apa nih teman Pro 2? Kalian bisa spill di Instagram di @pro2_gorontalo, atau bisa juga di line WhatsApp di 0811 43 000 022. Satu hal yang pengen kamu riset.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Mungkin bisa cerita pengalaman pas lagi diskusi, terus tiba-tiba ada yang ribut, panas suasananya. Pernah gak kalian di situasi seperti itu?
2: Mungkin sering ya.
3: Sering ya? Iya, sering. Karena kalau misalnya organisasi, yes, misalnya di kampus gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya organisasi
1: itu kapan tuh? Sorry Dila. Oh, itu ya. Kapan waktu itu?
3: Waktu ya masih aku masih kuliah di himpunan gitu. Kan di jurusan biasanya ada himpunan untuk teman-teman jurusan gitu. Jadi biasa kalau mubes ya. Ini adalah momen-momen kadangkala ada yang memang mau nyampein kritik, mau nyampein saran, ada yang mau tampil doang gitu. Ada hasrat-hasrat ingin dinotis gitu, jadi bikin keributan lah dengan suara yang besar. Padahal nyampein pendapat itu nggak mesti gitu ya. Nah, itu kemudian yang menjadi pemicu. Tapi sekali lagi aku bilang tadi, itu adalah bagian dari dialektika. Meskipun nggak bisa dibenerin ya, bahwa menurutku perbedaan pendapat itu ya udah, terakhirnya adalah kita saling menerima. Tapi kalau masih keke dan kemudian menyebabkan permusuhan, berarti ada yang bermasalah sama komunikasi antara kelompoknya ini.
1: Iya, gitu. Tapi waktu kemarin di himpunan aman ya. Maksudnya komunikasinya sekalipun ribut, ada yang tensi tinggi, tapi pada akhirnya tetap sama-sama.
3: Biasa kan euforia gitu.
1: Euforia.
3: Ya.
1: Apalagi kan biasa orang bilang jiwa-jiwa muda itu
3: membara.
1: Membara, tidak bisa tersalah sedikit kan?
2: Iya.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, ujang terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah jadi banjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jangan baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

Farel Hilal ini kayaknya mewakili isi hati para pria-pria di malam ini, apalagi yang sekarang lagi happening banget sama berdua sama cowok bingung. Aduh, kasihan banget. Tapi sebenarnya aku paham banget ada beberapa faktor kenapa sampai itu tuh keluar gitu ya, si hashtag cowok bingung ini. Tapi kalau kita lihat dari perspektifnya cowok-cowok, cah, berusaha sekali saya untuk memahami, tapi sebenarnya gak boleh kita bilang cowok bingung juga gitu loh, para cewek-cewek. Karena pria kan emang gak berbicara tentang isi hatinya mereka gitu. Tapi mereka kan tipe yang memikirkan segalanya, entah itu dari keluarga, pasangan, masa depan dan lain sebagainya. Dan mungkin sikapnya mereka yang memilih diam itu buat para cewek-cewek itu kelihatan seperti bingung gitu loh. Padahal sebenarnya ya mereka lagi memikirkan bagaimana caranya agar semuanya berjalan dengan apa adanya, sesuai dengan arah yang udah mereka set di awal. Karena kan untuk benar-benar nanti bisa bersama dengan kalian nih para ciwi-ciwi ya, itu kan lumayan ya effortnya. Jadi jangan dijudge kayak gitu, kasihan. Saya bantu wakilin ya teman-teman Pro 2, apalagi buat yang cowok-cowok yang sekarang lagi parah-parahnya dijudge bingung ini itu. Tapi kalau misalnya kalian nih bisa ngeriset, kalian pengen ngeriset apa sih? Apakah kalian bakalan ngeriset mungkin bakalan lebih berani untuk cobain ini, cobain itu, supaya saat ini tuh kayaknya ketemu sama cewek gak sampai dicap bingung atau apapun itu. Nah, kalian bisa langsung spill juga teman berdua di Instagram, di @berdua_gorontalo atau di line WhatsApp kita. Aku tungguin sampai nanti di jam 11.

0: just pick up the phone.
1: Ya, sama Pro 2 masih menanti responnya kamu. Yang ingin bergabung bareng Rama di Instagram kita di @pro_gorontalo bisa langsung masuk aja. Nanti aku spill di segmen berikutnya. Dan tadi ada lagunya Henry Moody with Pick Up the Phone sama Pro 2. Tapi kalau misalnya kita lihat ini dari sisi pengamatan, pengamatan atau dari perjalanannya aku sendiri sama Pro 2, ada beberapa hal yang pengen banget untuk aku riset. Tapi ini bukan berhubungan dengan kejadian ataupun orang lama ya. Menurut aku kejadian dan orang lama itu udah bagian dari takdir gitu loh, yang harus dikenang, yang harus disyukuri, yang bisa dijadiin sebagai pembelajaran. Tapi yang pengen aku riset itu adalah momen-momen di mana aku kayaknya terlalu takut mencoba. Yes. Karena kerasa di kehidupan aku saat ini gitu. Seandainya aja aku mencoba banyak hal dulu, seandainya aja aku gak begitu ketakutan, seandainya aja aku gak cukup takut melangkah, aku gak dipenuhi oleh overthinkingnya aku sendiri, mungkin sekarang beda lagi ya kehidupannya gitu loh. Ya walaupun mungkin tetap ada di jalan yang sama seperti ini, tapi mungkin lebih menarik aja. Sekarang menarik juga sih. Ya mungkin ada banyak hal yang bisa diceritain gitu loh teman berdua. Karena ada satu hal yang pengen banget aku explore, tapi itu tadi karena terlalu takut ya gak berani untuk aku coba. So buat kamu yang mungkin saat ini pengen melakukan sesuatu, aku saranin untuk dilakuin aja, dicoba aja, eksekusi aja, karena akan ada momen di mana kayak sekarang semakin malam semakin overthinking atau semakin malam semakin banyak yang dipikirin, dan tibalah saat di mana kita tuh merasa kayaknya bisa nih kalau tahun beberapa tahun sebelumnya itu di-reset, jadi kita tuh bisa jadi diri kita dengan versi yang lebih utuh maybe. So kalau misalnya kamu pengen reset, kira-kira pengen riset apa dan alasannya kenapa, bisa sharing juga sama Rahma di Instagram atau di lewat WhatsApp.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

Oke, teman Pro 2, ini kita mau langsung spill aja yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Udah ada nih yang gabung, ada dari Lea Sud, teman Pro 2. Kalau Lea Sud katanya dia mau riset momen pas awal ketemu dia, better gak kenal. Ya, jangan dong. Aku juga pernah kepikiran itu sih, tapi setelah dipikir-pikir, kalau aku gak ketemu dia, aku mungkin gak akan pernah menemukan sisi aku yang lain. Cah, sisi aku yang mana nih? Hah? Yang punya sixth sense atau yang mana? Maksudnya sisi aku yang lain itu yang aku rasain adalah aku jadi jauh lebih mengenal diri sendiri, itu satu. Terus yang kedua, jadi lebih menghargai diri sendiri juga. Terus jadi tahu bahwa ternyata aku bisa untuk belajar sesuatu yang dulu tuh pengen banget aku pelajari, tapi karena aku ngerasa udah usia gini gak usah kali ya gitu, toh gini-gini, ternyata enggak loh teman berdua, bahkan belum sampai setahun alhamdulillahnya aku udah cukup konsisten gitu. Jadi itu hal yang menarik, dan kalau gak ketemu dia jadi sayang aja gitu, jadi sisi itu gak keluar. Jadi kita jangan sampai meriset waktu atau orangnya ya, pasti ada hikmah-hikmahnya nih kenapa kita bisa ketemu lagi. Ada hikmah juga kenapa kita harus dipisahkan lagi. Jadi bersabarlah teman berdua, nanti bakalan ada hal yang indah mungkin buat kita. Jadi semangat. So, respon berikutnya nanti bakalan aku spill di segmen berikutnya. Stay tune aja terus teman Pro 2. Ini ada lagu dari Roni Parulian dengan Mengapa.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kayak dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang nggak boleh dilakuin apa tuh, Ril?
3: Kalau malam-malam ya, Kak?
2: Bebas,
3: mau malam, mau siang,
2: sore, pagi,
3: baru bangun atau baru mau tidur.
4: Kalau yang paling diinget itu sih itu gunting kuku malam-malam, sama katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
3: Oh gitu.
2: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
3: Aku baru tahu itu.
4: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
3: Itu
2: alasannya ada
3: katanya gak? Kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
4: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya.
3: Oh.
4: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak, gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
3: Oh,
4: jadi kayak
3: buat
4: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
2: Kalo, yang ini ya.
3: Jadi dia ngambilnya segi medis.
2: Medis.
3: Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring habis ini .
2: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
3: Iya.
2: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
3: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
2: Oh ya udah sekarang.
3: Kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: what you get.
1: Bro, lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
1: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo.
3: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Atas nama cinta teman Produwa. Dan ini kita mau spill respon terakhir yang udah gabung bareng nama di Instagram kita di @produwa_gorontalo. Ada siapa di sana? Ada Gilang. Ada Gilang nih teman Produwa, kalau bisa dikasih tuh kesempatan untuk ngeriset, katanya dia mau riset waktu yang kebuang padahal bisa explore banyak. Iya lagi, itu juga yang aku rasain sih Gilang, kayak kenapa kita tidak berusaha untuk menjadi apa yang kita mau gitu ya dulu. Kenapa kita jadi apa ya, jadi menikmati dan terlena dengan yang kita kerjain sekarang. Itu kan ada di zona nyaman banget kan. Jadi kayak ya udah gitu, emang hidup ini begini. Enggak, sebenarnya bisa kok lebih dari ini. Kita hanya mau apa enggak gitu loh. Tapi ya mungkin karena udah khawatir dan overthinking dan udah PW juga, kayak tadi udah terlalu ada di zona nyaman, ya gak bisa kemana-mana gitu kan. Padahal bisa-bisa aja. So buat kamu yang mau cobain segala sesuatu hal yang baru, selamat berproses, selamat menikmati segala perjalanannya. Pasti bakalan banyak banget batu yang terjal, banyak banget hal yang kurang nyaman. Tapi percaya deh, nanti dia bakalan membuka diri kamu dari versi yang sekarang menjadi yang lebih baik lagi. Dan karena sekarang udah mau menuju di pukul 22 lewat 50 menit teman Produwa, itu waktunya buat Rama pamit undur diri dari ruang dengar kamu di program kita Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Selamat istirahat teman Produwa. Hati-hati aja di jalan. Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Don't go anywhere.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: amuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poulet yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health.
1: Hal yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Semua tergantung kitanya, Mas Kalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

Pro 2 dengan tengahnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 dari Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi pagi hari ini di hari Senin 28 September 2026. Ragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah SWT. Ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhanna الناس أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian. Kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya Yuhannas, afshus salama bainakum. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Itu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang dia sampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

0: Don't go anywhere.
1: Kurusan ya sekarang, diet.
2: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
1: Belanja apa aja sih emang?
2: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi 2 kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
1: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
2: Berat ya sis hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
1: Berat, tapi masuk akal kan?
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Elder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Orururu, gas kaya tutas kang. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
1: Ih, kaya pangana.
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butul-butul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM。
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu pagi hari ini di hari Senin 28 September 2026 barengan Ahan Saleh. Teman Pro 2, pasangan voli pantai putra Indonesia Sofian Rahmat Effendi Bintang Akbar melanjutkan tren positif di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan pasangan Mongolia Bang Fut Ban Eng Ban Moon An Isdi Hekinen Rikonchi Beach Court Jepang di hari Rabu 23 September kemarin. Sofian Bintang juga tampil percaya diri dan juga menang 2 set langsung dengan skor 2-1-8, 2-1-6. Hasil tersebut mempersebesar peluang pasangan Indonesia dengan melaju ke babak berikutnya. Pelatih timnas voli pantai putra Indonesia, Andi Ardiansa itu menilai kemenangan tersebut sesuai dengan perkiraan tim dan dia nyebutin kalau kualitas lawan berada di bawah pasangan Indonesia. Dari Kapten Inggris Harry Kane mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan masa depannya berkarir di NFL. Dia kemungkinan bermain di Major League Soccer yang berpotensi membantu melakukan transisi teman Pro 2. Dan Kane juga ini sebelumnya menyatakan minatnya menekuni karir di bidang golf dan juga sepak bola Amerika. Tapi sekarang pemain berusia 33 tahun ini juga memikirkan masa depan di NFL dengan lebih serius lagi. Dan teman Pro 2, ini adalah sesuatu yang akan dia coba dan juga lebih sedikit lebih serius. NFL jauh lebih realistis daripada golf, katanya. Tapi itu semua tergantung di apa yang terjadi dalam karir dia selama 5 atau juga 6 tahun ke depan. Dan striker Bayern Munich ini juga mengatakan pengalamannya mengambil penalti dapat memberinya keunggulan sebagai penendang NFL. Dari Federasi Arung Jeram Indonesia mematangkan langkah menuju PON ke-22 2028 Nusa Tenggara melalui Rakernas Faji 2026 di Bali. Hal ini guna menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028 sebagai jalur perebutan tiket. Rakernas bertema satu arus, satu tujuan dan ini menjadi forum penyusunan program kerja dan juga roadmap pembinaan menuju PON 2028. Ketua Umum FB Faji Mayor Jenderal TNI Dr. Oni Junianto menegaskan persiapan tersebut tidak cuman hanya menyiapkan atlet, dia juga menyebutkan pentingnya perhatian kepada perangkat pertandingan, pelatih venue dan juga sistem kompetisi. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Ruth.
1: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
2: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
1: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
2: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, Temur 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Temur Pro 2. Ada lagi yang salah teman kamu semuanya di pagi hari ini. Hari Senin 28 September 2026 bakalan sampai di jam 10 nanti nih Temur Pro 2 untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. So, buat kamu yang baru aja bangun dari tidurnya, di luar kayaknya agak mulai-mulai gimana gitu ya, mendung-mendung gimana ya. Tapi mudah-mudahan hujannya bakalan segera turun ya Temur Pro 2 ya. Amin. Kita doain sama-sama Temur Pro 2. Semangat aja untuk pagi hari ini. Karena selalu pagi Temur Pro 2 bakalan bikin hari kamu makin seru. Sampai di jam 10 nanti barengan Saleh pastinya. Dan banyak kabar yang bakal aku sharing buat kamu. Dan juga nanti ada obrolan yang bakalan kita obrolin nanti di jam 7 lebih. So jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Yep, thank you.
3: Oke, thank you ya. Terima kasih. Sehat selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
4: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
2: Saya hapus dulu nomornya Rian.
4: Diblok aja, diblok.
3: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya makasih loh, makasih.
4: Makasih
3: atas
4: ya
3: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
4: Gimana?
5: Dari saya dulu ya, Kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh Kak.
4: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
6: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, "Eh, torong berseragam begitu."
4: Oh iya, mama-mama berarti ya. Yang excited ya.
6: Yang pilih kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya yang sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
3: Waduh. Oh. Iya.
5: Supaya biasa pas turun salat gagah.
4: Iya, kayak
5: gen
4: halilintar gitu ya,
6: uangnya gitu yang berlebihan.
3: Iya.
6: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
3: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior.
4: Iya.
3: Gucci. Tahu kan?
4: Tahu
3: kan? Kalau Alin.
4: Alin gimana Alin?
7: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan Kak biasa.
3: Tapi kita kalau cewek.
4: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang dorang tidak ada baju mau dicek di pelamari. Ada banyak sih itu.
7: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
6: Lagi pengen ya.
7: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
3: Wah. Ya, sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
1: Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

Teman produa timnas Spanyol sukses mengukir comeback dramatis di Stadion Wembley sampai dengan membuat geger panggung sepak bola internasional. Sang pelatih Luis de la Fuente secara terbuka itu mengungkapin rahasia kebangkitan timnya yang mampu membalikkan keadaan di tengah tekanan tinggi tuan rumah. Kunci kemenangan tersebut terletak pada ketenangan mental, perubahan strategi di babak kedua, serta ketajaman lini serang dalam memanfaatkan celah di lini pertahanan lawan. Seluruh pemain bisa menjaga konsentrasi dan eksekusi taktik dengan sangat disiplin sampai dengan akhir match.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gak kamu baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena so rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja,
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa hidup bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi bro, coba cek info tentang klinomania.
0: Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal.
1: Jadi jangan jadi profesional sleeper bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

Oke, 9.4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya di hari Senin kita mau nge-spill yang namanya Indonesia dan juga International Top 20 last week yang sudah berhasil diudarakan di hari Sabtu kemarin di tanggal 26 September 2026. Kali aja ada di antara kamu yang lewatin programnya. Dan minggu kemarin teman Pro 2 di posisi 15 itu ada Barsena Bestandi dengan singlenya Jalan Tengah. Harus out of the chart untuk Indonesia Top 20. Dan langsung aja kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Di posisi 20 teman Pro 2 gak kemana-mana ada Selena Grace beringan Dirianto dengan Sumpah Mati. Ya, entry kita yang kedua teman Pro 2 langsung nongkrong di posisi 19 ada Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama. Dan yang ini Rai Putra featuring Farel Hilal dengan singlenya Gold naik 1 ke nomor 18. It Gitaf dengan Berusaha Di Bawah Hujan turun 3 ke nomor 17. And this is Batas Senja, semoga lagu ini jadi kenyataan naik 2 di minggu kedua ke nomor 16. Roni Parulian teman Pro 2 dengan Februari naik 1 ke nomor 15. Fajar Nur dengan Salah Apa Aku turun 2 ke nomor 14. Ke-13 kita punya Bunga Citra Lestari featuring Josh Flo dengan Terpesona naik 4 ke nomor 13. Nabila Takia dengan Tak Semudah Hompi Impa naik 1 di minggu pertama ke nomor 12. Samuel Cipta dengan Jaga Terasa turun 2 ke nomor 11. Ungu teman Pro 2 dengan Utara Selatan naik 1 ke nomor 10. Wisnu Santika sering Ari Lesmana, Aku Harus Pergi turun 1 ke nomor 9. Good Morning Everyone featuring Firsa Besari dengan Salah naik 2 ke nomor 8. Sabrina Leanor dengan Selesai turun 3 ke nomor 7. Kamu dengerin Adrian Khalif dengan 2001 kali naik 1 ke nomor 6. Meidra dengan 100 Hidup Lagi naik 1 ke nomor 5. Vanessa Z dengan Menjauh minggu keempatnya naik 1 ke nomor 4. Jawara kita minggu kemarin teman Pro 2 Tulus dengan Teh Hijau turun 2 anak tangga ke nomor 3. And this is Nuna dengan singlenya Hong naik 1 ke nomor 2. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Kendris dengan singlenya Semesta minggu ke-8 naik 1 ke nomor 1. That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya chart Indonesia Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya. Nanti internasionalnya di jam 7 lebih. So jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune aja terus di sini di Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu. And now dari chart Indonesia Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan pagi hari ini sudah ada kakak prakirawan Nike Nurmasari dengan updatean info cuacanya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini, Senin 28 September 2026, Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%, dan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin bertiup dari timur dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bu, apa ini?
1: Bu banget.
0: Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Kamu dengerin lagunya Samuel Cipta dengan Pencuri Malam nih, tapi masih pagi teman Pro 2. Ini tanggal segini 28 September itu diperingati sebagai hari apa ya? Jadi hari ini tanggal 28 September adalah hari Kereta Api Nasional teman Pro 2. Sekaligus HUT ke-81 PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma ulang tahun perusahaan kereta biasa teman Pro 2 ya. Jadi tanggal 28 September ini dipilih bukan karena hari pertama kereta api beroperasi di Indonesia, tapi karena peristiwa heroik yang terjadi di tanggal 28 September 1945. Waktu itu para pekerja kereta api dan pejuang Indonesia itu mengambil alih kantor pusat kereta api di Bandung dari tangan penjajah Jepang. Gitu sejarahnya. Bayangin ya teman berdua ya, baru sebulan Indonesia merdeka, para pejuang udah bergerak cepat untuk merebut aset strategis. Di halaman kantor pusat itu, bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kalinya. Wih, merinding. Jadi dari momen ini juga ya, tahun kedua ya, lahir jawatan kereta api Republik Indonesia, cikal bakal dari KAI yang kita kenal sekarang. Cuman pengen nanya aja sih sebenarnya tahun kedua, kalau misalnya ada di antara kamu ya, mungkin daerahnya belum ada yang namanya ngerasain transportasi kereta api. Nah, kalau misalnya seandainya kita kayak seperti di Jakarta sana ya, sudah ada namanya KRL Commuter Line, ada kereta api jarak jauh, Argo misalnya, ada juga LRT Jabodetabek gitu ya, Jabodebek gitu kan teman berdua. Apalagi kalau yang namanya WUS gitu ya, kamu pengen ngerasain pengalaman naik yang mana nih? Atau pernah ngerasain yang mana pada saat berkunjung ke Pulau Jawa atau juga daerah-daerah yang ada kereta apinya? Langsung aja ya, ceritain pengalaman paling berkesan kamu saat naik kereta api di line Instagram kita @pro_gorontalo atau juga di WhatsApp 08 11 43 2 nya 3 kali, atau telepon aja langsung di 08 12 15 1024.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gamreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dan yang ini teman pro 2 kita punya Ernie dengan single terbarunya Yo West. Next one kita punya El Michael dengan single terbarunya Tiba-tiba Saja Begitu, sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ada yang rela menunda mimpinya untuk bisa menghidupi mimpi orang lain, untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Kerja pagi ke pagi untuk bayar cicilan, bayar sekolah adik, bantu orang tua, beli keperluan rumah ini itu. Kadang pengen egois, liburan, healing, tapi gak tega. Dan mau gak mau ya harus dijalanin. Karena sadar hidup bukan cuma untuk diri sendiri, tapi kamu juga harus jadi rumah untuk banyak orang. Lucu gak sih? Tapi ya udah, ketawain aja. Kalau kamu ngerasa capek, ingat, kamu itu jembatan. Bukan cuma buat yang nyebrang, tapi juga buat masa depan yang lebih baik. Gak semua pahlawan berjubah. Yang bayar tagihan, cicilan, dan kehidupan keluarga juga pahlawan. Sehat-sehat, Senior Generation.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi untuk Fresh Music Only pagi hari ini. Tom Rolua dari albumnya The Wake of the Woods, Dermot Kennedy hadir dengan single terbarunya Stockholm. And this is David Gosno, Tom Rolua dengan single terbarunya Ritual.

Dari albumnya Dopamine The Fruit, mini album Dio hadir dengan gitaris. And next one kita punya Crystal featuring Rudimental, 3, 2, 1. Sudah ada di Produ.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Oke, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Tap after tadi, Indonesia Top 20 sudah aku spill untuk kamu semuanya. Sekarang kita mau nge-spill yang namanya International Top 20 last week yang sudah berhasil dijarkan di Pro 2 dari Gorontalo di hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Posisi 20 itu ada Luis Capaldi dengan singlenya Stay Love, harus out of the chart, dan langsung kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Turun 7 ke nomor 20, teman Pro 2, This is Bebe Rexha featuring David Guetta with Sad Girls. New entry kita langsung nangkring di posisi 19, Jhené Aiko featuring Kendrick Lamar with So Good. And this is Niall Horan, teman Pro 2, Little More Time, turun 6 ke nomor 18. Ketsai, Hootie Fruity, naik 1, minggu kedua ke nomor 17. This is Morgan Wallen, Been By Now, naik 1 ke nomor 16. And we have Madonna, teman Pro 2 dengan Dance Teria, naik 1 ke nomor 15. Turun 5 ke nomor 14, This is Alesso featuring One Republic In Your Eyes. Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You, naik 2 ke nomor 13. This is Flo dengan Terapi at the Club, turun 1 ke nomor 12. This is Troy Sivan, This is the Best, naik 3 ke nomor 11. Naik 9 ke nomor 10, This is Adila dengan NALA. Olivia Rodrigo, teman Pro 2 dengan singlenya Stupid Song, turun 2 ke nomor 9. Grace Abrams, Good Reason, naik 2 ke nomor 8. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, teman Pro 2, turun 2 ke nomor 7. Ellie Goulding, Rivers, naik 2 teman Pro 2 ke nomor 6. This is Alex Warren, Rescuer, turun 3 ke nomor 5. Di posisi 4, turun 3 anak tangga juga nih. Di minggu ke-11 ada Miles Smith dengan Hold Me In The Dark. This is the script dengan Man In The Arena, naik 3 ke nomor 3. Next one kita punya Alex Warren, Passenger, naik 2 ke nomor 2. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Sienna Spiro dengan singlenya Great Expectation, naik 2 di minggu ke-6 ke nomor 1.

That's a wrap teman-teman berdua untuk yang namanya Chart Indom International Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya. Nanti update terbarunya masih jauh. Di hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Dan nasionalnya di jam 3 sampai jam 5 sore. Di hari Minggu only on Pro 2 RRI Gorontalo. And saya now dari Chart International Top 20. Kita kembali ke selamat pagi teman Pro 2.